0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

Teman yang kalau hari libur hobinya tuh rebahan. Hayo hayo ngaku. Biasanya tuh langsung dibilang mager ya. Nah, sekarang tuh jangan salah nih, rebahan tuh malah lagi jadi tren healing loh. Jadi di New York, Amerika Serikat itu tuh lagi viral yang namanya Lie Down Club atau klub rebahan ya, teman Pro2. Dan juga ini tuh kamu di sini konsepnya tuh simple, katanya tuh peserta bisa kumpul di taman, gelar alas, lalu juga rebahan sambil meditasi, latihan napas, atau cuma nikmatin suasana tenang ya tanpa harus ikut sibuk nih lihat layar HP. Nah, tren ini juga muncul karena emang makin banyak anak muda yang ngalamin burnout ya akibat tekanan kerja dan tuntutan untuk terus produktif. Lewat klub ini juga mereka tuh diajak sadar untuk beristirahat tuh, kalau istirahat itu tuh bukan tanda malas gitu ya teman Pro2. Tapi emang ini tuh bagian penting buat ngejaga kesehatan mental. Menariknya juga aturan utamanya tuh cuma satu, semua peserta wajib rebahan. Jadi gak ada yang ngerasa aneh atau malu buat bener-bener beristirahat. Pendiri klub ini juga bilang nih, katanya istirahat itu gak harus liburan mahal atau pergi ke spa. Bahkan ini tuh ngeluangin waktu 5 menit aja gitu loh buat tarik napas dalam, peregangan, atau memejamkan mata sejenak juga bisa loh ngebantu pikiran biar lebih relax ya teman Pro2. Nah itu dia, menarik banget sih ada klub rebahan. Kalau di Cirebon sendiri ada gak sih gitu ya, lie down klub sendiri? Ini tapi mendingan kalau kamu mau bikin harus di ini ya teman Pro2, lie down klub itu di tempat yang terbuka gitu ya. Jangan yang tertutup, bahaya itu, bahaya. Nah itu ya teman Pro2, jadi emang kalau kamu lagi capek setelah aktivitas atau kerjaan numpuk, mungkin gak ada salahnya ya buat ngasih waktu sebentar gitu untuk diri sendiri. Ingat ya, rebahan boleh, asal nanti juga tetap semangat buat bangun lagi teman Pro2. So, Spada masih sama kamu nih, barengan sama Uca, tetap bersama Uca di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: F9 brown eyes.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih diajak nongkrong tapi kondisi dompet tuh lagi gak ngedukung? Biasanya nih alasannya langsung, aduh lagi ada acara nih, aduh lagi pengennya di rumah aja, lagi gak enak badan. Padahal sih aslinya tuh pengennya hemat ya. Nah sekarang tuh ada tren di kalangan Gen Z yang namanya load budgeting. Intinya tuh simple ya, berani jujur soal kondisi keuangan. Jadi kalau nolak ajakan ya bilang aja lagi nabung dulu gitu ya, atau lagi fokus ngumpulin dana buat ya tujuan tertentu lah ya. Kalau enggak ya, kalau sama sahabat sendiri biasanya aduh lagi bokeh nih, paling gitu enggak sih. Nah tapi kalau sama orang yang belum terlalu dekat kan enggak enak ya. Dan menariknya nih dari tren ini nih, teman Pro 2, justru ini tuh dianggap katanya lebih sehat. Soalnya kita tuh gak perlu maksa ikut nongkrong cuma buat takut dibilang gak asik lah, atau gak, atau FOMO-FOMO-an aja gitu loh. Uang pun bisa pokoknya dipakai buat hal yang emang jadi prioritas, entah itu dana darurat kamu, liburan impian, atau investasi. Dan tapi tenang aja teman Pro 2, load budgeting ini bukan cuman berarti anti main atau pelit gitu ya. Kamu tuh tetap bisa kumpul bareng sama teman, cuman mungkin pilih yang lebih lama di kantong. Jangan semua yang teman-teman kamu yang ngajak nongkrong tuh kamu iyain. Gimana enggak hemat gitu loh kalau kesini yuk besok. Pokoknya kamu harus seleksi juga ya, kayak kayaknya boleh deh kalau mainnya di sini. Tanya dulu tuh mau kemana emang gitu loh ya teman Pro 2 ya. Pokoknya misalnya kayak ngopi di rumah, atau kamu ngajak teman kamu aja main ke kamu gitu ya. Ya pokoknya cari aktivitas yang gak bikin saldo kamu itu makin menipis gitu, langsung menipis. Jadi emang kalau lagi hemat gak ada salahnya kamu jujur sama teman-teman kamu ya, karena emang jaga kondisi dompet itu juga bagian dari menjaga ketenangan pikiran kita. Setuju gak sih? Setuju dong.

Kalau dengar kata olahraga tuh yang kepikiran langsung lari 10 km lah atau nge-gym sampai keringatan banget. Tenang aja ya, sekarang tuh lagi ada tren yang justru ini tuh kebalikannya, namanya soft life active. Intinya ini tuh olahraga tetap jalan tapi tanpa tekanan. Jadi gak harus ngejar 10.000 langkah, gak harus pecahin rekor, dan gak perlu ngerasa bersalah kalau hari ini cuma jalan santai keliling komplek. Tren ini juga lagi banyak disukain ya, karena emang makin banyak orang sadar kalau olahraga itu tuh bukan cuma soal badan yang fit, tapi ini juga pikiran lebih rileks. Jadi emang aktivitas sederhana kayak jalan kaki sambil dengerin musik itu tuh juga, atau ikut kelas pilates, sepeda sore, bahkan joget di rumah ini juga tetap dihitung sebagai cara bergerak ya. Menariknya juga beberapa penelitian ini nunjukin kalau aktivitas ringan yang dilakuin secara rutin itu tetap punya manfaat kesehatan, mulai dari memperbaiki suasana hati, ngurangin rasa lelah, sampai ngebantu tubuh tetap bugar. Teman Pro 2, kalau kamu sendiri teman Pro 2 tertarik gak nih buat ngikutin soft life active kayak ini, kayak yang Uca bacain ini ya? Kadang tuh Uca juga kalau lagi scroll malam-malam, terus sekarang ada di platform TikTok sendiri tuh ada live lewat orang lagi apa ya namanya, itu tuh kayak semacam pilates gitu lah ya, atau itu tuh ya olahraga-olahraga ringan yang bisa kita yang dari rumah, orang-orang yang sambil rebahan ini tergerak untuk ngikutin si workout ini ya, workout atau pilates ini teman Pro 2. Dan ini tuh emang menurut Uca menarik banget buat diikutin. Kalau kamu sendiri pernah gak sih ngelihat kayak gitu teman Pro 2, kamu bisa ya ikutin olahraga-olahraga seperti itu selama itu tuh positif ya. Jadi emang gak semua olahraga itu tuh harus kamu cari yang ngos-ngosan. Yang paling penting itu tetap konsisten dan bergerak nih ya, bergerak sesuai juga sama kemampuan tubuh kita. Karena emang olahraga bukan soal siapa yang cepat, siapa yang paling kuat. Yang penting badan itu tetap aktif, pikiran kita juga segar, dan kita tuh tetap bisa nikmatin prosesnya ya.

Kalau dengar ada jalan ditutup karena acara nikahan, mungkin kepikirannya ya emang pasti kayak, wah pasti ada yang lagi hajatan nih gitu ya. Nah ternyata hal kayak gini tuh bukan cuman ada di Indonesia, teman Pradua. Jadi pernikahan penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce di New York itu juga bikin beberapa ruas jalan ditutup sementara. Tapi bedanya nih kalau di Indonesia jalan biasanya tuh dipakai buat pasang tenda atau tempat tamu, di sana itu penutupannya ini dilakukan untuk pengamanan dan mengatur lalu lintas. Maklum aja ya, karena emang pernikahan Taylor Swift ini emang menyedot perhatian ribuan penggemar dan media pastinya ya, artis besar kayak Taylor Swift ini. Dan polisi ini mengatur akses di sekitar lokasi ya, supaya tamu undangan tetap nyaman, lalu lintas lancar, dan kerumunan juga bisa dikendalikan. Menariknya lagi juga pasangan ini itu menerapkan konsep unplugged wedding, di mana ini tuh para tamu nanti diminta menyimpan ponsel selama acara berlangsung, supaya nanti tuh momen pernikahannya tetap privat ya, nggak ada yang nyebarin pernikahannya gitu ya, masang story gitulah atau masang story WA atau Instagramnya gitu. Jadi nggak boleh di spill, tamu-tamunya tuh nggak boleh nge-spill apa yang terjadi di pernikahannya Taylor Swift sendiri ya, jadi nggak langsung beredar di media sosial. Jadi emang meski sama-sama ada penutupan jalan saat nikahan, teman Pro 2, alasannya tuh ternyata beda ya. Kalau di Indonesia emang lebih karena kebutuhan acara, sementara ini kalau di New York sendiri lebih fokus ke keamanan dan pengaturan masanya. Itu dia teman Pro 2. Ya pokoknya sih ya, kalau acaranya sebesar itu, orang yang seterkenal itu, yang repot emang bukan cuma pengantinnya ya, tapi emang juga petugas yang harus mastiin semuanya berjalan lancar. Padahal masih sama kamu ya, teman-teman berdua.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: teman-teman produser, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Produa RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jaya Kuning, Minggu 5 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Produa, demikian perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.

Tahun Pro 2 kalau nongkrong harus selalu ngobrol terus gak sih? Kadang kan ada ya momen pengen ketemu teman, tapi energinya tuh lagi tipis buat basa-basi. Nah ternyata sekarang tuh emang ada tren yang namanya self-socializing. Jadi tren ini tuh banyak digemarin sama Gen Z-Gen Z, dimana konsepnya tuh kumpul bareng tanpa tekanan, harus terus ngobrol. Jadi bisa baca buku bareng, main board game, ngerjain puzzle, bikin kerajinan, atau bahkan duduk santai sambil nikmatin suasana. Yang penting ini bukan seberapa seru obrolannya, tapi tentang kebersamaannya. Jadi kalau ada jeda atau sama-sama diem, ya gak masalah, gak ada yang ngerasa canggung gitu ya. Banyak yang bilang juga gaya nongkrong kayak gini tuh bikin pikiran lebih tenang dan gak nguras energi. Apalagi nih kalau buat mereka yang sehari-harinya tuh udah sibuk dengan kerjaan, kuliah, atau terlalu sering berinteraksi lewat sosial media. Selain itu juga soft socializing ini juga lebih ramah di kantong, karena emang gak harus nongkrong di kafe mahal ya, karena emang yang dicari itu kualitas waktunya, bukan tempatnya. Jadi kalau biasa nongkrong identik tuh sama ngobrol sampai lupa waktu, mungkin sesekali boleh coba versi yang lebih santai emang, karena ternyata menikmati kebersamaan tuh gak selalu harus ramai gitu ya teman Pro 2. So pada jam masih terus sama kamu, tetap di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lendong game, lendong.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahkan?

Jahin sampai sekarang. Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat. Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kalau biasanya mau ke luar negeri itu harus transit berkali-kali, sekarang ada kabar baik ya buat dunia pariwisata Indonesia. Jadi maskapai Salam Air itu resmi membuka penerbangan langsung dari Muscat, Oman ke Medan, Sumatera Utara. Dan rute baru ini tuh diharapkan bisa memudahkan wisatawan dari kawasan Timur Tengah datang langsung ke Indonesia, terutama nih buat menikmati keindahan Danau Toba. Pemerintah juga optimis ya, jalur penerbangan ini tuh bakal buka peluang yang lebih besar untuk kenalin destinasi wisata Indonesia ke negara-negara di kawasan Teluk kayak Arab Saudi, Uni Emirates, Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Dan soalnya tuh pariwisata atau wisata dari Timur Tengah, wisatawan dari Timur Tengah itu dikenal cukup tertarik ya sama wisata alam, kuliner, liburan keluarga, sampai destinasi yang ramah muslim. Nah, Sumatera Utara dinilai ini tuh punya potensi yang cukup relevan gitu ya sama wisatawan Timur Tengah. Gak cuman itu juga ya, ini nih berdampak ke sektor pariwisata, di mana rute baru ini juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi masyarakatnya, mulai dari hotel, restoran, biro perjalanannya, sampai pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Semoga aja sih ya teman-teman Pradua makin banyak penerbangan internasional yang langsung ke Indonesia, karena makin mudah aksesnya makin besar juga peluang wisata Indonesia dikenal dan dikunjungi oleh dunia ya teman-teman Pradua.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

pernah gak sih kamu kepikiran kalau jalan-jalan ke suatu daerah itu bukan cuma soal wisata alam atau makanannya aja ya, tapi juga ada hak milik yang harus dijaga. Nah, Kementerian Pariwisata tuh sekarang lagi memperkuat kerjasama bareng Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum. Tujuannya tuh simple, tapi ini penting ya untuk melindungin kekayaan intelektual dari produk-produk khas daerah di Indonesia. Jadi tuh banyak produk lokal yang sebenarnya punya keunikan dan nilai budaya tinggi, tapi kalau nggak dilindungi itu tuh bisa aja nanti diklaim pihak lain atau dipakai tanpa izin. Makanya nih, lewat kerjasama ini pemerintah tuh mau mastiin ya produk kayak gitu itu tuh punya perlindungan hukum, terutama tuh lewat situs indikasi geografis. Dan sekaligus ini, hal ini tuh juga bisa bikin produk lokal tuh makin punya nilai tambah ya di mata wisatawan. Gak cuman itu juga, Kemenpar nanti juga bakal kerjasama dalam hal data dan pengembangan destinasi wisata nih, supaya produk khas daerah tuh bisa ikut terangkat bareng sektor pariwisatanya. Jadi emang harapannya bukan cuma soal wisatawan yang meningkat ya Taman Pro 2, tapi ini juga ekonomi masyarakat lokal itu tuh ikut naik, karena emang produk daerahnya makin dikenal dan punya daya saing ke depannya. Dan ke depannya juga wisata Indonesia itu bukan cuma soal tempatnya yang indah, tapi emang banyak cerita dan karya di balik setiap daerah yang makin terlindungi dan dihargai. So teman Pro 2 sepadanya sampai sini dulu. Terima kasih buat kamu yang udah join bareng sama Uca nih di pada hari ini ya, edisi Minggu 5 Juli 2026. Nanti tuh selanjutnya ini bakal ada Pro 2 Hitlist, bakal nemenin kamu, ada Denny yang nemenin kamu sampai jam 15 waktu Indonesia Barat nanti ya teman Pro 2 di Santai Siang. Ucanya pamit undur diri dulu ya teman Pro 2, tetap barengan sama Denny nanti ya. Tetap sama kami di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmo. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Hitlist.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, di si hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Seperti biasa, kamu di Pro 2 Hitlist bisa request lagu yang pengen kamu dengerin teman Pro 2. Caranya gampang, kamu tinggal kirim requestannya di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa isi question box nanti ya di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu pertama Denny punya dari lagu barunya Sheila on 7, teman Pro 2, dengan Sederhana.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Dan masih nungguin requestan kamu. Kamu bisa request di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa isi question box di Instagram ya, di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu selanjutnya Denny punya dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Denny masih nungguin requestan kamu. Kamu bisa request di WhatsApp di 08112020937, atau kamu bisa DM aja di Instagram atau isi question box ya di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu selanjutnya Denny punya dari Angie Carvalho dengan Remuk.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.

bakal nemenin kamu sampai jam 2 nanti, teman pro 2 ya, di Santai Siang. Dan nanti di jam 12 bakal ada informasi-informasi menarik. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang sama Pro 2 ya, Dani masih nemenin kamu sampai jam 2 nanti sebelum kita gabung ke Jakarta untuk ngikutin Indonesia Top 20 teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: loh.
1: Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Santai Siang Pro 2 FM.
1: Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini pemerintah menegaskan fasilitas pajak penghasilan PPH buat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini tetap berlaku ya, sehingga pelaku usaha ini nggak perlu khawatir dengan adanya informasi soal perubahan besar aturan.

usahanya, teman Pro 2 ya. Ibu Monica juga ngingetin pelaku usaha harus melakukan pencatatan omset secara rutin biar bisa membuktikan besaran peredaran bruto ketika memanfaatkan fasilitas ini, teman Pro 2 ya. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi maupun perseroan perorangan dengan omset di atas 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun

0: juga menuturkan tarif ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah yang sebelumnya menurunkan tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagai bentuk dukungan terhadap iklim usaha.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di santai siang teman Pro 2 ya, dan udah masuk di jam 1 teman Pro 2. Ini artinya kita membahas soal olahraga teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin olahraga kita gak bisa jauh-jauh kalau enggak ngomongin Piala Dunia teman Pro 2 ya. Piala Dunia udah masuk ke ronde ke-16 besar teman Pro 2. Dan tadi dini hari ya, mulai tadi dini hari ada pertandingan Kanada tuan rumah melawan Maroko teman Pro 2, dimenangin sama Maroko dengan skor 0-3 teman Pro 2 ya. Dan ada rekor-rekor yang luar biasa di pertandingan ini, terutama buat timnas Maroko teman Pro 2 ya. Ini pertandingan dengan skor 0-3 ini terjadi di Houston Stadium teman Pro 2. Dan Azedin Unahi ini jadi bintang kemenangan di laga ini berkat torehan 2 gol dia teman Pro 2 ya. Dan rekor-rekor yang diciptakan oleh Maroko salah satunya adalah kemenangan terbesar. Maroko raih kemenangan terbesar yang diciptakan sebuah negara di luar Eropa dan Amerika Selatan dalam fase gugur di sepanjang perhelatan Piala Dunia teman Pro 2. Yang selanjutnya, ini negara Afrika pertama, Maroko jadi satu-satunya negara Afrika yang pernah mencapai perempat final Piala Dunia di dua edisi berbeda secara berturut-turut. Prestasi ini terbaiknya ini dilakukan di tahun 2022 dan di tahun ini 2026 ya. Belum ada tim Afrika yang melakukan pencapaian ini di dalam sejarah. Kamerun cuma sekali lolos ke perempat final di edisi 1990 teman Pro 2. Terus rekor selanjutnya adalah 2 gol ke gawang Kanada menempatkan Unahi bersama para legenda Afrika yang sukses cetak gol di fase gugur Piala Dunia. 3 pemain yang berhasil melakukannya adalah Fauzi di tahun 1934, Roger Milla 1990, dan Henry Kamara di tahun 2002 teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 ada rekor pemain Girona ini pertama cetak gol di Piala Dunia. Unahi juga tercatat sebagai pemain pertama Girona yang mampu mencetak gol di Piala Dunia teman Pro 2. Dan yang terakhir, Yasin Bono jadi kiper pertama yang pernah menghadapi negara kelahirannya Kanada di dua edisi Piala Dunia. Sebelumnya Bono juga jadi andalan Maroko saat bersua Kanada di Piala Dunia 2022 kemarin ya. Jadi gimana? Jagoan kamu masih ada atau udah pulang teman Pro 2?

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih di santai siang barengan Denny ya sampai jam 2 nanti. Dan teman Pro 2, Piala Dunia udah masuk ke babak 16 besar. Teman Pro 2 tadi ada pertandingan Kanada versus Maroko ya, yang dimenangkan Maroko dengan skor 0-3. Dan setelah itu ada pertandingan Paraguay

0: ataupun di Play Store Teman Pro 2, tinggal cari aja RRI Pro 1 Cirebon ya. Di sana bakal nyiarin seluruh pertandingan babak 16 besar ya. Dan ini bakal masih nemenin kamu, jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Fatherless atau father hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun

Portugis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Udah mau jam 2 teman Pro 2, Denny harus pamit dulu ya. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 11 tadi teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta teman Pro 2 buat ngikutin Indonesia Top 20 teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya, aku juga nggak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya, teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17 sama Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8.

0: posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Pharrell Hill. Menyenangkan naik dari posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Pharrell Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya. Buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Don't know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Angga Ampuh hadir hari ini, sore ini, untuk memastikan jam demi jam terakhir ya, di weekend pertama di bulan Julinya kamu, teman Pro 2, bisa benar-benar ngisi tenaga kamu, bisa nge-recharge gitu ya, untuk bisa beraktivitas hari Senin. Dan sampai dengan jam 7 udah ada beberapa informasi yang Angga siapin, teman Pro 2. Yang pertama, sore-sore enak kali ya ngomongin depresi. Kok gitu enggak? Iyalah, sekarang depresi itu bukan hal atau bukan topik yang semenyeramkan dulu gitu. Justru harus semakin banyak orang yang aware dan tahu soal seluk-beluk dari depresi itu sendiri, teman Pro 2. Terus juga Angga akan ngajak kamu ngomongin kipernya KP Verde ya, teman Pro 2. Dan ada juga kabar dari BTS yang dapat gelar Guest of Honor. Terus kabar dari band Koldyak ya, atau Koldyak, gimana sih ngebacanya, Bima Bagaskara yang cabut dari band ini, teman Pro 2. Dan juga kabar buat om atau ayah kamu nih yang dengerin Nirvana ya, karena Nirvana akan ngisi lagu anime terbaru. Nah lo, kok bisa ya? Angga bakal bahas semuanya di sore ceria untuk edisi hari ini.

Teman Pro 2, depresi selama ini sering dikaitkan dengan kondisi psikologis atau ketidakseimbangan zat kimia di otak. Tapi perkembangan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab depresi mungkin bisa jauh lebih kompleks. Jadi sejumlah ilmuwan sekarang udah neliti hubungan antara sistem kekebalan tubuh dan munculnya depresi ya. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa pada sebagian orang depresi itu nggak cuma dipengaruhi oleh faktor mental atau hormon, tapi juga oleh respon sistem imun yang terus aktif. Meskipun tubuh sebenarnya udah nggak lagi membutuhkan perlindungan ini. Dan hampir setiap orang pernah mengalami masa ketika tubuh terasa lemah karena sakit. Dan saat itu biasanya muncul keinginan untuk beristirahat, menghindari keramaian. Terus semangat buat aktivitas tuh kayak hilang tiba-tiba, sampai milih menghabiskan waktu sendirian di tempat tidur aja. Dan menurut Bill Sullivan, PhD, yang merupakan seorang penulis buku Please to Meet Me, Genes, Germ, and the Curious Forces That Make Us Who We Are, dan seorang profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Indiana, kondisi ini dikenal oleh para ilmuwan sebagai perilaku sakit atau sickness behavior. Respon ini, teman Pro 2, dianggap sebagai bagian dari mekanisme alami tubuh untuk mempercepat proses pemulihan.

Dan kalau kata Psychology Today, sekitar 332 juta orang di seluruh dunia, kondisi yang menyerupai perilaku sakit ini nggak cepat hilang, teman-teman. Perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, kelelahan, sampai menarik diri dari lingkungan tetap bertahan meskipun tubuh udah nggak lagi mengalami infeksi atau cedera. Nah, dari sinilah depresi bisa terjadi, teman-teman. Angga masih akan ngomongin depresi, sore-sore ngomongin depresi.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Dan iya, teman Pro 2 masih ngomongin soal depresi ya, teman Pro 2. Jadi jauh sebelum muncul teori tentang sistem imun, para ilmuwan lebih dulu mengaitkan depresi dengan zat kimia di dalam otak. Di tahun 1950-an, dokter menemukan bahwa pasien yang mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi bernama reserpin sering mengalami gejala depresi. Sebaliknya, pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan menggunakan iproniazid justru melaporkan suasana hati yang jauh lebih baik dan bahkan merasakan euforia. Pengamatan ini kemudian akhirnya melahirkan hipotesis monoamin. Sekitar satu dekade kemudian ya, dan para peneliti menemukan bahwa reserpin dan iproniazid sama-sama mempengaruhi kadar monoamin di otak, yaitu serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Ketiga zat ini diketahui emang berperan penting dalam mengatur suasana hati, sehingga penemuan ini menjadi dasar pengembangan obat antidepresan jenis selektif serotonin reuptake inhibitor kayak Prozac atau fluoxetine. Dan ini sebenarnya masih menyisakan banyak pertanyaan, teman Pro 2. Meskipun obat antidepresan yang bekerja pada sistem monoamin telah membantu banyak penderita depresi, para peneliti masih menemukan sejumlah hal yang belum sepenuhnya terjawab. Kadar monoamin di otak nggak selalu sejalan dengan tingkat keparahan depresi yang dialami seseorang. Selain itu, obat Prozac tadi umumnya emang ngebutuhin waktu beberapa minggu sebelum mulai menunjukkan efek. Padahal perubahan kadar monoamin terjadi jauh lebih cepat. Yang juga jadi perhatian adalah sekitar sepertiga penderita depresi nggak memberikan respon terhadap pengobatan ini. Jadi kondisi inilah yang mendorong para ilmuwan untuk terus mencari penjelasan mengenai penyebab depresi, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan sistem kekebalan

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

Ya, teman Pro 2, sesuai janji Angga akan ngomongin kiper Timnas Tanjung Verde atau KP Verde yang memang gara-gara penampilan gemilangnya dia berhasil naik followers di Instagram itu drastis banget, teman Pro 2. Nah, kiper yang padahal berusia 40 tahun ini sekarang bahkan dikabarkan menjadi incaran dua klub asal Brazil setelah tampil impresif sepanjang turnamen. Kabar ini disampaikan sama Fabrizio Romano lewat akun media sosial resminya. Ia menyebut Avaí dan Atletico Goianiense ya telah melakukan komunikasi langsung untuk mencoba merekrut penjaga gawang veteran asal Tanjung Verde ini, teman Pro 2. Wow, memang Fozinha ini bener-beneran apa? Karena lawan Argentina tuh dia berhasil melakukan save beberapa tendangan yang bahkan tendangannya Messi gitu loh, teman Pro 2 ya. Yang orang-orang bahkan lihat itu kayaknya nggak mungkin kiper yang lagi top perform pun akan susah untuk bisa nempis tendangannya Lionel Messi. Tapi Fozinha berhasil. Respect sih, enggak ya. Bahkan katanya sih Messi tuh ngasih jersey-nya tuh buat si Fozinha itu, teman Pro 2, pasca atau selepas pertandingan kemarin.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, BTS resmi dianugerahi gelar kehormatan Guest of Honor oleh pemerintah kota La Plata, Argentina jelang rangkaian konser Arirang World Tour-nya BTS. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh internasional yang dinilai berjasa dalam bidang budaya, seni, dan diplomasi, juga memberikan dampak positif buat masyarakat, khususnya masyarakat di Argentina pastinya. Dan pemerintah kota La Plata menilai kehadiran BTS nggak cuma membawa hiburan, tapi juga berpotensi meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian daerah dengan hadirnya ribuan penggemar dari berbagai negara. Dan penghargaan ini juga, teman Pro 2, jadi bentuk

0: Stadium pada 21, 23, dan 24 Oktober. Wow, 3 hari. Kurang kenyang apa coba itu nanti ya, para army-nya BTS.
1: Sore Ceria

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Bule Rime. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selanjutnya, teman Pro 2, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon tepat pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya. Jam

0: Ku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Bima Bagaskara akan bikin band lagi atau kalau dia akan cepet-cepet cari pengganti dari Bima Bagaskara. Buat yang dengerin, kalau dia pastinya ikut sedih sama berita ini. Iya gak sih?

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, Angga Ampunya harus pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Setelah ini, sampai dengan jam 8 kamu akan dengerin Indonesia Pro Indie yang akan disiarin langsung dari studio Pro 2 RRI Jakarta. Jadi Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 5 Juli 2026 ya teman Pro 2. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya udah ada informasi dan lagu-lagu yang bakal Adit kasih nih ke kamu spesial ya di Jaga Malam Weekend ya teman Pro 2. Gimana nih hari minggunya? Menyenangkan kah? Harusnya sih ya, karena persiapan besok udah Senin lagi nih teman Pro 2. Semoga hari Seninnya menyenangkan ya. Kita kasih dulu malam hari ininya dengan mantra dari miliknya Bring Me The Horizon and Check This Out.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Baik lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Masih bareng sama Adit ya dan teman Pro 2. Ada perubahan pola terbaru dari lampu lalu lintas yang ada di Kota Cirebon teman Pro 2. Di mana sejumlah persimpangan di Kota Cirebon ya kini menerapkan pengaturan lampu lalu lintas dengan 4 fase. Perubahan ini dilakukan oleh Dishub atau Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang bertujuan mengurangi perpotongan arus kendaraan yang selama ini berpotensi memicu kecelakaan di persimpangan teman Pro 2. Nah, ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan yang mengatakan perubahan ini diterapkan di simpang 4 Perumnas, Jalan Ahmad Yani dan juga simpang 4 Kanggraksan, Jalan Brigjen Darsono atau Jalan Ahmad Yani teman Pro 2 ya. Nah, ini kalau kamu yang biasanya dari arah Perum ya, dari Perum Gunung menuju ke Perum Burung, itu kan biasanya kalau lampunya hijau dari kedua arah ya, baik yang dari utara maupun selatan itu dibuka dua-duanya. Kadang yang mau belok kanan agak susah karena harus nunggu arus yang lurus gitu teman Pro 2. Sekarang enggak lagi karena lampunya udah masing-masing. Jadi kalau misalnya di arah Perum Burungnya udah lampu hijau, di arah Perum Gunungnya ini masih lampu merah teman Pro 2. Terus juga enggak cuma di persimpangan Perumnas teman Pro 2 ya, ada juga di persimpangan Kanggraksan. Nah, biasanya juga kan dari arah Kanggraksan menuju ke Cipto ya atau ke RS Cerme itu, dan juga sebaliknya itu dibuka dua-duanya. Sekarang enggak, akhirnya bergantian lagi teman Pro 2. Terus juga ada di jalan ini yang tadi Adit lewatin juga ya, di jalan Cipto teman Pro 2, jalan Cipto Pemuda. Nah, biasanya dibuka dari arah Pemuda ijo, dari arah sebaliknya ijo juga. Jadi kadang yang mau belok ke arah Cipto ya, ini biasanya agak sedikit berbentrokan gitu sama yang dari arah Pemuda teman Pro 2. Sekarang udah dibikin 4 fase. Bahkan ini nantinya di jalan ya, seperti di persimpangan Jabang Bayi, terus juga di alun-alun Kejaksan, dan di sejumlah persimpangan yang memang masih menerapkan dua arah gitu teman Pro 2 ya, nanti akan diatur menjadi 4 fase semuanya, sehingga bisa tentunya ini mengurangi resiko perpotongan arus ya, yang selama ini memang berpotensi memicu kecelakaan di persimpangan teman Pro 2. Dan tadi Adit sih udah ngalamin langsung ya udah nyobain di persimpangan Cipto Pemuda teman Pro 2. Nah, dan kalau kamu gimana nih, barangkali di daerah kamu juga ada perubahan, boleh dong info-info ya teman Pro, nanti Adit bacain langsung di sini. Tentunya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari panggung bola dunia, teman Pro 2 ya, kemarin babak 32 besar ini menyajikan duel sengit saat Argentina menundukkan Cabo Verde ya dengan skor 3-2 teman Pro 2. Ada yang unik adalah momen emosional dan tidak terlupakan ya. Ini terjadi di luar jangkauan kamera setelah laga usai teman Pro 2. Nah, ini ada momen di mana Cabo Verde memang harus tersingkir dari turnamen ya. Tapi tim kuda hitam asal Afrika ini berhasil mencuri hati pecinta sepak bola dunia setelah memaksa sang juara bertahan Argentina bertarung habis-habisan ke babak extra time ya teman Pro 2. Dan ada sosok kiper Pojinha, atau si Pojinha ini tampil luar biasa di Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Nggak cuma penampilannya tapi sosial medianya juga ya, dia resmi menjadi kiper dengan followers terbanyak di dunia teman Pro 2. Nah, penyelamatan spektakulernya di setiap laga ini yang membuat orang-orang akhirnya memfollow ya dan mengagumi aksi dari kiper yang usianya udah 40 plus ini teman Pro 2. Nah, meski gawangnya di laga Argentina ini kebobolan 3 kali teman Pro 2, namun kiper Fojinya tetap menuai banyak pujian. Kekaguman tersebut ternyata juga datang langsung dari mega bintang sekaligus kapten Argentina, Lionel Messi, teman Pro 2. Bahkan ada meme-nya beredar ya, yang katanya, artinya apa Bang Messi? Ente adalah kiper paling baik di dunia. Tu eres el mejor portero del mundo, ya teman Pro 2. Nah, Pojinya sendiri ini mengungkapkan, ia menghampiri Messi setelah peluit panjang berbunyi. Alih-alih berjabat tangan biasa, ia justru mendapat pelukan hangat dan kalimat menyentuh dari pemilik 8 gelar Ballon d'Or tersebut. Katanya teman Pro 2, Bang Messi ini memberikan pujian kepada Pojinya ya. Awalnya Pojinya menghampiri Messi untuk bertukar jersey teman Pro 2. Namun ternyata Messi menghampirinya sendiri dan memeluk serta berkata, kamu hebat, rakyatmu harus bangga padamu, katanya teman Pro 2. Dan Fojinya sendiri ini gak nyangka ya bisa mendengar kata-kata dari seorang Leo Messi yang tentunya menjadi sosok yang diidolakan bagi para pecinta sepak bola, bahkan pesepak bolanya itu sendiri ya teman Pro 2. Momen hangat ini menjadi luar biasa karena Fojinya sendiri akhirnya mendapatkan jersey langsung dari Bang Messi teman Pro 2. Katanya Bang Messi memberikannya di lorong saat usai sesi wawancara ya teman Pro 2. Nah, informasi ini juga ditambahkan dari cnnindonesia.com dan kamunya masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat

Masih di Jaga Malam teman Pro 2, masih juga barengan sama Adit sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. 23.00 maksudnya. 11 masih siang dong teman Pro 2. Teman Pro 2 masih dari panggung bola dunia ya. Kalau tadi udah ada Bang Messi yang ketemu sama kiper terbaik atau Vojinha yang udah resmi jadi kiper dengan jumlah followers terbanyak di dunia teman Pro 2. Selanjutnya ada Kylian Mbappe nih yang menyalip Messi di daftar puncak top skor sementara Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Mbappe sendiri menambah koleksi golnya di laga versus Paraguay tadi pagi ya teman Pro 2, dan gol ini dicetak lewat titik putih atau titik penalti di menit ke-70. Teman Pro 2, untuk saat ini ya Mbappe dan juga Messi sama-sama mengoleksi 7 gol di Piala Dunia 2026 dan keduanya berada di puncak daftar top skor teman Pro 2. Jumlah gol Mbappe setara dengan Messi, namun penyerang Prancis itu berada di atas mega bintang Argentina karena punya 2 asis. Sedangkan Messi sendiri saat ini belum tercatat memberi asis ya teman Pro 2. Dan persaingan ini masih akan terus berlanjut karena mengingat Prancis dan juga Argentina masih sama-sama melaju ya, masih bertahan di kompetisi elit dunia ini teman Pro 2. Asik elit dunia ya. Sementara itu ada Erling Haaland dan Harry Kane yang membetuti di belakangnya. Mereka sama-sama mengoleksi 5 gol teman Pro 2. Sementara ada Usman Dembele, kemudian Mikel Oyarzabal, Vinicius Junior dan Ismail Assar yang ada di peringkat 5 dan seterusnya ya karena mengoleksi 4 gol. Tapi sayang banget ini Ismail Assar udah enggak bisa nambah gol lagi karena udah tersingkir ya tim ataupun negaranya itu Senegal teman Pro 2. Sekarang berarti persaingannya tinggal 7 orang nih yang akan berebut siapakah raja gol di edisi Piala Dunia 2026 kali ini ya. Ada Mbappe, Messi, Haaland, Harry Kane, Usman Dembele, Mikel Oyarzabal dan juga Vinicius Junior.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Yuk,

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama Adit, dan masih ngebahas seputar Piala Dunia 2026 juga ya. Teman Pro 2, ada kiper Paraguay Orlando Gil yang emosi karena katanya nih Mbappe menolak ajakan salaman, teman Pro 2. Kiper Paraguay Orlando Gil mengungkapkan alasan dirinya melempar bola ke kapten Prancis Kylian Mbappe, teman Pro 2. Momen ini viral ya setelah Prancis berhasil mengalahkan Paraguay 1-0 di babak 16 besar di Lincoln Financial Field Philadelphia pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat ya, teman Pro.

kasar yang ditampilkan oleh para pemain Paraguay ya selama laga berlangsung. Sementara itu teman Pro 2 Prancis ya akhirnya berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final dan nantinya akan menghadapi Maroko teman Pro 2. Laga ini akan digelar pada hari Jumat nanti dini hari waktu Indonesia Barat ya di tanggal 10 Juli di tahun ini ya. Masa tahun depan sih teman Pro 2. Oke teman Pro 2 kamu masih di sini tentunya bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih di Jaga Malam barengan sama Adit, dan Adit mau kasih info ya untuk laga Piala Dunia yang sebentar lagi akan berlangsung. Adalah pertandingan Brasil versus Norwegia, teman Pro 2. Ini juga akan jadi pertandingan adu tajam. Dua striker andalan mereka, teman Pro 2, yaitu Vinicius Junior dan juga Erling Haaland ya, teman Pro 2. Di mana kedua pemain ini sama-sama menjadi top skor di negaranya masing-masing sejauh ini, teman Pro 2 ya, di Piala Dunia 2026. Vinicius sendiri untuk saat ini mengoleksi 4 gol dan unggul 1 gol atas Matheus Cunha yang menjaringkan 3 gol bersama tim asuhan Carlo Ancelotti, teman Pro 2. Sementara Haaland ini menjadi mesin gol andalan Norwegia, di mana pemain Man City ini sudah mencetak 5 gol dari 10 gol yang diciptakan oleh Norwegia, teman Pro 2. Artinya separuh ya dari total gol Norwegia dihasilkan oleh Haaland, teman Pro 2. Ini juga menunjukkan betapa ganasnya Haaland soal urusan membobol gawang lawan dalam debutnya di turnamen Piala Dunia ini ya, teman Pro 2. Dan di pertandingan nantinya ini akan tadi, selain Brasil versus Norwegia, akan ada Vinicius versus Haaland ya, teman Pro 2. Aduh tajam nih. Kira-kira siapa yang akan bisa membuktikan yang lebih tajam dan tentunya berhasil membawa negaranya untuk melaju ke babak selanjutnya atau di 8 besar, teman Pro 2. Laga ini akan dimainkan di MetLife Stadium di Amerika Serikat, teman Pro 2. Akan dimainkan Senin tanggal 6 Juli dini hari waktu Indonesia Barat ya. Ini akan kick off. Kalau waktu Indonesianya, teman Pro 2, akan kick off di jam 3 pagi ya, atau dini hari waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Gimana kira-kira? Kalau menurut kamu siapa yang bakal lolos? Brazil atau Norwegia?

Teman Prodos, selain pertandingan Brasil versus Norwegia pagi nanti juga akan tersaji ya, pertandingan antara tuan rumah Meksiko yang akan meladeni perlawanan Inggris Teman Pro 2 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ini nantinya akan dimainkan di Stadion Azteca ya, pada Senin di pagi waktu Indonesia Barat. Dijadwalkan akan kick off pukul 7 pagi Teman Pro 2. Nah, Meksiko sendiri datang dengan keyakinan tinggi, di mana tim tuan rumah ini ya Teman Pro 2 sukses menyapu bersih kemenangan dan sampai saat ini belum kebobolan, dan ini juga jadi modal penting bagi tim asuhan Javier Aguirre Teman Pro 2. Namun tim Inggris juga nggak kalah percaya diri ya, karena The Three Lions sendiri punya amunisi lengkap untuk menjatuhkan Meksiko Teman Pro 2. Di mana ini ya nantinya pertandingan ini sebenarnya akan jadi tantangan tersendiri untuk timnas Inggris, karena Inggris sendiri ini akan tampil di stadionnya Meksiko atau di Stadion Azteca yang punya ketinggian atau suhu yang lebih dingin dari stadion-stadion lainnya Teman Pro 2. Dan ini juga nggak mudah, karena kalau Meksiko kan udah memang di negaranya ya Teman Pro, namun Inggris ini belum terbiasa dan harus adaptasi. Terus juga ini pertahanan Meksiko juga jauh lebih tangguh kalau ngelihat perjalanan mereka dari grup sampai dengan babak 16 besar ini. Belum kebobolan dari 4 pertandingan, dan Meksiko juga punya keuntungan psikologis karena tampil di hadapan pendukungnya sendiri, serta keuntungan geologis karena tadi bisa bermain di negaranya dan juga dengan tingkat suhu yang memang sudah terbiasa ya Teman Pro 2. Nah, ini juga akan jadi tantangan untuk Harry Kane ya. Dimana Harry Kane sendiri saat ini jadi pemain, salah satu pemain dengan jumlah gol atau kontribusi gol yang cukup baik untuk timnas Inggris ya. Dan juga dia lagi ikut dalam perburuan daftar top skor. Ini juga akan jadi tantangan ya, apakah kali ini Harry Kane kembali bisa membawa timnya untuk menaklukkan lawan-lawannya Teman Pro 2, atau malah tim tuan rumah yang lebih bisa bersuara ya. Kita saksikan nanti siapakah kira-kira nih ya, antara Inggris atau Meksiko yang akan melaju ke babak 8 besar Piala Dunia 2026.

0: switch on it.
1: Mbappe, salam, Mbappe!
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 23 sampai dengan 23.59 nanti akan ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidurmu ya, teman Pro 2. Untuk itu Adit mengucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin hari ini, yang udah nemenin Adit di Jaga Malam edisi 5 Juli 2026. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya, teman Pro 2. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

0: disampaikan Septiani Kinasi.
1: Solar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Ini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di himpunan pengusaha pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku dibandingkan. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Berita kita awali dari informasi.

Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @radioprogram.com.

0: besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosep sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026 dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya seperti tawaran pinjaman dari bank ya untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana, apapun kontennya. Ini kontennya, konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai, masih pakai SMS atau WA, itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah lantas, kenapa kita sering ya menjadi korban gitu, pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa kemudian kita daftar. Nah di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati mendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal dan ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya ada penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan info lebih lanjut, klik link ini. Nah ini hati-hati.
hati-hati. Kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun secara lebih mudah, dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya, intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat

Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh ini. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya. Nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya. Kita akan dengarkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Nasional.
1: Dengar Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja. Wawancara Pro 3. Pak Ardi, selamat malam.
1: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
1: Ya, ini satu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya, makanya lonjakan cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk ke peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di dunia peperangan ya, yang kita sebenarnya tidak siap gitu, tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya. Ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya? Bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs, dan statistik kita sebutkan 128%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa? Yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Lama-kelamaan dengan intensitas volume promosi ya, dengan menggunakan swembot ini, itu akan merubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini.
0: Iya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
1: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap di kalau udah kenal komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim-tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang diperlukan? Tapi kalau menurut saya paling cepat, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menghadapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontra nanti, kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasi komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
1: Betul, dan ini komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, didaur ulang isunya di komentar. Jadi akan dilanjutkan bukan hanya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masuk sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam itu kan kisaran miliaran. Nah, ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang ini berkembang pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan ideologi.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi, dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
1: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini, saya yakin itu belum ada. Karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
1: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman. Tapi memang akan tidak efektif ya, ini harus mencarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya, dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
1: Ya memang karakternya memang seperti itu, dia jarang menyebar cepat ya, dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini biar menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh komisi ya terkait dengan bahaya judi itu. Dan juga nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum, itu belum ada. Itu bisa melakukan hal sungguh sama, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
0: Terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
1: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah kali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus tahunya dialihkan ke situs judi online atau di email gitu ya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judi online itu. Nah ini yang kita memang buat strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
0: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana Pak?
1: Antisipasi, tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak, karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti gemar ya, fansnya judi online itu akan masif.
0: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
1: Mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya digeneralisasi semuanya sama semua ya, seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat. Bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka bertanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan komisi dalam hal ini, itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan? Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Dan pemerintah sebagai regulator harus tegas benar sekarang.
0: Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
1: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya, Masalahnya itu diterapkan atau tidak itu anda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya. Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan berbiak di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Walaupun mungkin dalam tahap tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten. Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan dan dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu ini seharusnya sudah mulai ada suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar, berita segala macam itu harus memoderasi kontennya. Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
0: Silakan Pak Ardi.
1: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital. Nah itu program literasi itu macam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya keberhasilan? Karena strateginya kan nggak ada. Artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Hari ini dikasih tahu, besok lupa. Itu kebiasaan yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online, itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya. Nah ini yang sudah tadi sampaikan, harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kalau narkoba kan udah banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba ya, terus bahaya rokok ya, kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilang nih bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen. Kita bereaksi, kita umum ke publik. Kita tidak mau dampak sesuatu yang signifikan ke publik.
0: Baik, Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Ardi.
1: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Berkata founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Sebenarnya Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan memang menyebalkan ya, ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya, kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar itu memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek, dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya, apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sambil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Caswa. Nonton Bu.
1: Lama ngopi. Ngopi kembali.
0: Enak, sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu
1: Brazil
0: nih.
1: Brazil sama apa?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick-off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, nanti malam aja seru. Tapi, kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk nih nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Kening saya ngetik-ngetik nomor ini enggak bisa.
0: Nah gitu ya, mungkin berebutan jadi enggak dapat. Mohon maaf Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sambil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, Pak Ardi.
1: Iya, Bu Ardi. Memang benar, seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Ko3, dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, Mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Iya.
1: Itu kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya, intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga, bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya, kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung Sabil. Jadi seperti itu, makanya apa ya namanya kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman itu, yakin saya yakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini, konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Joshua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Joshua ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya,
2: sehat.
0: Iya, salam sehat juga Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih Bung Sabil nih.
0: Iya, gimana Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game, di online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, dia nggak bisa posting karena dicap duluan. Kata-kata rokok, kata-kata vape, kemudian komentar-komentar, maaf ya. Saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan,
0: kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya,
2: vulgar, jadi langsung di blacklist.
0: Yeah.
2: Kalau orang komen seperti itu dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tendaknya tuh dari komenpo ya.
0: Iya, kondigi ya, harusnya bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan sebagainya ya.
2: Misalkan game nih, dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan, kita harus canggih juga, Bung Bodi.
0: Iya, betul sekali,
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler. Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun, misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Nah, kalau saya berharap kepada Kominfo ya,
0: Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Ya, Komdigi sekarang ya, tolong itu, kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa, kan orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalau nya banyak kayak gitu, itu yang bikin rincu itu, Bu Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan gitu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis gitu. Nah, kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon loh, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang. Ya maaf aja sih orang-orang yang anu lah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini sampai saya mati akhir zaman, pokoknya tetap itu aja, jangan
0: habis. Ya baik, Pak Arman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu istilahnya nomornya di refurbis ya. Jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, semoga selamat dini hari, Pak Matauli, apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sambil mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sambil. Ini puncak kasusnya utama Piala Dunia yang tadi memodusnya judul gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun akun-akun robot yang mau kasih judul pinjol,
0: yeah,
3: ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah, ya,
3: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan, kejahatannya makin banyak bukan makin berkurang ya kan. Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak ya kan, pornografi online ya kan, online scamming kan, gitu Bung Sambil ya, Komdigi. Saya pikir jangan lenturlah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini, reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabu ya, dan kita di handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang sampai kita nggak ngundang gitu.
0: Spam itu ya,
3: spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain kita buka itu langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu kan. Anak-anak juga terkena begitu kan, tentang itu. Jadi harapannya diperkuat aja Bung Sabil ya, kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua, supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, baik Pak Matauli.

0: sudah sangka tak duga bahwa jadi lain harus dihilangkan ini Bung Fadure ini.
1: Oh iya, iya.
0: Ya harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan atau bagaimana.
1: Iya.
0: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana Bung Fadure. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua Bung Fadure ini. Saya Bung Fadure.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
0: Berhasil
1: menang. Berhasil menang. Berhasil menang. Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
0: Ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya. Selamat dini hari Pak Budiman.
2: Selamat dini hari. Tetap semangat ya.
1: Semangat Pak Budiman. Sampai nanti sampai jam 5.
2: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa? Pemerintah negara, belum masalah nasional.
1: Iya. Yeah.
2: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya? Mencari jarum dalam sekam. Jadi kucing-kucingan atau bagaimana berkuasa yeah. Satu saling menutupi. Betul kata Pak Jokowi itu jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk mengarah kemakmuran kesejahteraan itu ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, tetap tentrem, ketora arjo, kata bahasa Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen. Pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya kontennya itu. Nah, kita baikin dulu. Nanti dia akan terbongkar gimana? Tangkap. Baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusia, kamu mau sependerita begini, kan sesiksa gitu. Ini negara ini masalahnya. Kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia. Yang sudah setengah mati bekerja usaha habis di judi online, bahkan ada yang bunuh diri.
1: Iya.
2: Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin boksit lah kalau sana negara tidak bisa ngatasi itu. KPK itu yang mengejar memburu koruptor dan korupsi dapat. Perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati. Harga mati itu sudah tidak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita tidak bisa. Makanya semua mau sukses ini kita harus semua ada jiwa kesadaran disiplin bersama, ketegasan bersama untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 potensi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton, Pak, Sungai Maka penuh, Pak.
1: Baik, Pak Budiman.
2: Nanti jadi uang, nanti untuk Mamur, kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasi, generasinya semua otaknya error.
1: Oke, baik.
2: Apa ini pembangunan, Pak?
1: Baik, Pak Budiman, kita sudah jelang warta berita ini.
2: Bertugas. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Budiman dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 1 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Magid mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara temu ilmiah nasional BIM Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasok. Ya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dewi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia. Berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta, dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
2: Ya, enak lah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu, pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia. If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history. Sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun. On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up! Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Sebagai negeri para legenda sepak bola dunia, mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: satu markamu yang terhianati. Teguh Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teguh Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: internasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: internasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya. Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu sekitar pasal 33, 34, 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu ya, ya itu udah bisa itu kan, nah, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan ada istilahnya saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawaban ya, Pak?
2: Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya. Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau itunya ya bandarnya. Jadi itu dikatakan setiap orang kok, itu setiap orang yang mengirim merusak itu kan mengintervensi sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya silakan.
1: Pendengar silakan, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi kita ke ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Nah itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komunikasi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu indungnya besar sekali gitu. Kadang-kadang indungnya komunikasi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu mau tidak begini masalahnya, kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini, cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil, karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya kalau di Indonesia kan
1: penipuan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana.
2: Sedangkan gitu. Di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan apa ya sarana informasi ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya. Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang ITE sendiri. Gitu. Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya. Nah, itu saya juga nggak mau menyebutkan negara tetangga kita. Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang. Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau itu yang ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, tapi kan kita tahu itu kebanyakan ini ya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang gitu, bukan tidak melarang tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negara yang memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri, di sini tidak itu gitu loh. Nah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya.
2: Kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia, dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa bisa mengetahui gitu loh. Cuman ya kita harapkan ya polisi ya nggak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir besok tumbuh lagi ini lagi gitu.
1: Nah itu lagi, ya memang,
2: ya mesti itulah ya, mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya harus di ini kan gitu. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu. Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
2: Sudah cukup.
1: Cukup ya?
2: Sudah cukup, jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Ya kan, sudah cukup. Kedua itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah, kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itu kan gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
2: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya. Karena kalau pengguna ini korban
2: jadi,
1: gitu ya.
2: Jadi undang-undang ya, yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
2: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti. Dengan ini orang mengklik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
2: Tidak sengaja.
1: Nah, ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak ini pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini, Pak.
2: Ya, saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuman cukup, kalau ya, kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas, orang yang membuka itu kena, ya dianggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi. Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia memang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh. Jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di-KUHP sendiri gitu loh. Ya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu.
1: Iya.
2: Dia nggak pegang kartu.
1: Iya.
2: Dia nggak pegang skip gitu kan.
1: Judinya
2: gitu.
1: Baik. Pak Kodri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kodri ya?
2: Oh, boleh,
1: ya,
2: silakan.
1: Mendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
0: Kilas berita.
3: Gunung lewat Tobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026. Di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Pak Kodri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
2: Iya.
1: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kodri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkannya, bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
2: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup.
2: Nah,
1: ya,
2: cuman mungkin dikasih jeda waktu sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah
2: berarti
1: cukup,
2: itu
1: ya?
2: Niatnya udah ada gitu loh. Nah, cuman kalau orang tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah, gitu loh ya kan. Ya mungkin juga.
1: Karena tapi itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
2: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai, kalau cuma di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan, gitu, nggak sengaja dia sentuh, pas ini kan dia, ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop-up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu, wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja, detail itu cuma dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
2: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu tinggal soal pembuktiannya gampang sekarang, dulu sebelum KUHAP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHAP yang baru nggak ada masalah. Udah jadi alat bukti. Alat bukti digital itu kan.
1: Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial ya ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini?
2: Nah, ini kan begini, misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya, ya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan, ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh, ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan, dia pasang software kayak gitu gitu loh, ya kita bisa minta himbau ya perwakilan TikTok yang itu kan sama juga dengan apa YouTube kan. Kalau kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan. Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Ya, harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya. Nah, kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya, dan
2: Sudah cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kodri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
2: Ya, kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh, ya kan? Sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu, cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar, pelaku yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu, karena dibukanya di Indonesia gitu loh, dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu, kan kita mesti kerja sama dengan aparat hukum di negara itu, nggak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh, itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi itu sudah cukup, kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu intinya aktif dengan yang patut itu.
1: Baik. Pak Kodri Sutompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Kodri. Selamat malam. Dengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kodri Sitompul, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Sudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebarin ini nih? Terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih? Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas ada Bung Zidan di sana yang akan menggabungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar tuh.
1: Begini Bang,
0: yeah.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang?
0: Ah, ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya. Yeah.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin disekat semakin menjadi-jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, buktinya sampai sekarang itu judi online masih merajalela.
0: Hmm.
1: Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang? Ya saya bayar ya. Jadi sudah sama. Kalau ditangkap bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin jadi bisa hilang. Karena itu sudah dari semuanya dulu, sudah ada yang judi.
0: Tapi maka kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Iya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bu.
0: Saja stabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bu.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak. Digital baru first of the open, kurang sih baru berapa ya, satu minggu 10 hari kan, antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu, nah, baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI, silakan ya. Komentarnya terkait tema kita Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra.
0: Oh iya.
2: Tunanetra total ini dari Karanganyar. Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas, kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Yibi dari Makassar itu tadi, susah itu jadi berantas itu Bung, sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri, itu untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin ya ada betting-bettingnya itu. Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa dibalas, tapi ketidaknya bisa ditekan. Bisa ditekan. Terhubung Sabil. Ini saya mengucapkan terima kasih. Pada RRI ini akan kita pada Prancis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI digital ini.
0: Jangan lupa nanti juga jam 3 ada Pak.
2: Teknologi ya. Harapan saya teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI, karena ini saya mengiklankan RRI digital di teman-teman tunanetra, karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena sekali. Harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI digital. Jadi yang satu ya.
0: Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, bisa pergi.
0: Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengar era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data, begitu bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan
3: sebelum,
0: itu.
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya, nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang nggak masuk.
0: Oh gitu.
3: Mau masuk nggak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidan ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar. Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Setiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah, lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, must win, skater. Itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda itu nggak bisa nerima spam.
0: Ya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya, pokoknya ya terus lanjut.
3: Memblokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
3: Nah, iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya, yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxbin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Komentarnya terblokir semua.
0: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih. Ya. Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi. Salam sehat, salam tangguh. Iya, menarik ya. Ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa, atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judul ya diabaikan saja seperti Pak Bibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya, nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Daslun, selamat dini hari Pak Daslun.
4: Selamat dini hari Mas Abdul, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Daslun, sehat selalu ya keluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin?
4: Iya. Ada skala bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ibu kamu rasa Mas Abdul? Mau cuti sejak kemarin sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit ya, boleh dikatakan ya cuman isu saya, tapi kalau sekarang itu lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ya bisa sulit diberantas. Cuman ya itu kata saya, terima kasih, barangkali tutur kata tidak nana atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tunggu seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing, ini siapa yang buat, karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan, pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat-buat yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Khudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu. Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya, di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga.

0: bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
1: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah jam 3 ya? Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
1: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
1: Ini topik yang satu ini tentang judi online, Mbak. Memang sulit dihentikan.
0: Iya.
1: Bisa mengurangi, Mbak.
0: Caranya?
1: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat,
0: iya,
1: persuasif begitu ya.
0: Iya.
1: Karena ini pekerjaan kan semacam hobi juga, jadi susah.
0: Iya.
1: Iya. Tadinya cuma iseng-iseng, tapi rasik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan pemain ya?
1: Oh, bukan. Mbak bahasa anu apa kecepinir itu kita orang begitu, tapi sebetulnya ininya.
0: Iya iya.
1: Dan mungkin satu jalan yang harus secara ramah masyarakat kita jangan bosan-bosan memberi pencerahan bahwa yang saat ini tidak baik, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
0: Iya.
1: Ya. Dan Pak Wibi, sebentar ada debar ini di dari Pusat Makassar seberapa di nanti jam 8 pagi ya. Ya. Di tanah. Iya iya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin informasinya ya.
0: Baik Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 di siar ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar, dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali.

0: 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: Indonesia Persil Darah Prase 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daerah 7 Madiun, Tuhari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.16 waktu Indonesia Barat di JPA 11 km 105, tepat jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukamoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Isinya bermula ketika sebuah truk box sedang melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerus palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Dan itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya di masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintu yang nutup tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Benar lah, Pak. Jadi belum rugi sih, enggak. Cuman ya, adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya, namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
4: Tetap yang itu.
5: Penting ada modal aja dulu, gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
6: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit bungkus lah. Nambah modal gitu, Bu, ya naik harga. Ya, modalnya sih agak turun lagi itu harganya. Ya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
7: Perkiraan global kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
4: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
7: Baru ada seminggu.
4: Seminggu jualan tetap?
7: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional. Catatan peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di 3 negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya. Tadi habis nobar begitu ya?
3: Iya. Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind, ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio, itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya, karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong, jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak, dari perspektif
2: kami. Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia begitu ya Pak Syarif ya?
3: Betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel, selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaur lah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke, baik. Jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak kalah saing ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Nah, Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini, Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah, mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
3: Sejauh ini apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas, kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet Paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Peparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel itu kan sama-sama dilakukan di Papua. Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya. Jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia, dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
2: Oke, baik. Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: internasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match, satu pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksikan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
2: Wawancara Pro 3.
1: Ini pertandingan yang bisa dibilang big match ya, yang terlalu dini sepertinya, tapi mungkin bagaimana nih prediksinya? Brazil lawan Norwegia pada pukul 3 dini hari nanti. Sejarahnya negara yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Brazil pada dini hari nanti, gimana prediksinya nih, Bu? Jalannya pertandingan.
3: Ya, kalau menurut prediksi saya, ya saya tetap mengunggulkan Brazil. Nah, masalah untuk kutukan yang selama ini tidak bisa mengatasi Norwegia, inilah motivasi, salah satu motivasi dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir. Selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Syarif, banyak yang tetap menjagokan Brazil ini, Bung Syarif. Tapi tadi ada yang menarik nih, yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada. Ya, ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan asis untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung? Untuk pertandingan dini hari nanti. Iya, Bung Syarif.
4: Iya, Bang.
1: Iya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan asis. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
3: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya, tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang dimiliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak-atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil. Seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan, dibendung oleh tim Jepang. Nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah ya nggak mempan. Nah, akhirnya merotasi, perubahan bermain dengan long-long passing. Nah, akhirnya terbukti kan. Nah, itu tempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Oke. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya. Dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah, seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja, 0-1. Lalu banyaklah ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini skornya akan beda tipis atau ada babak tambahan atau sampai ke adu penalti atau justru bisa selesai di 2x40 menit?
3: Dengan pertandingan ini saya juga yakin seperti itu, bahwa pertandingan tidak gampang untuk Brazil, karena bagaimanapun Brazil ini di musim-musim sebelumnya saat ketemu Norwegia kan memang belum pernah gitu mengatasi. Ya mungkin dari ini sejarah juga Brazil akan mengkandaskan Norwegia tanpa perpanjangan waktu, apalagi ditentukan dengan adu penalti gitu.
1: Oke, baik kalau gitu Amnesty, terima kasih Bung Syarif, selamat sore, salam olahraga.
3: Jaya sore.
1: Berikan mendengar ruang sepak bola Syarif Abdul Rahman.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi, pertandingan babak pertama antara Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bung Kabe, salam olahraga, jaya.
0: Sehat ya Bung Taufani ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam tapi tetap sehat, olahragawan ya enggak. Brasil melawan Norwegia, ini ada head to head di mana dikatakan Brasil belum pernah menang lawan Norwegia, terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya, karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau tuh melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brasil juga akan kesulitan lawan Norwegia nih Bung?
1: Ya, satu lagi hujan sulit yang harus dihadapi Brasil secara visi menjadi juara Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya harus melawan Raja Asia Jepang, sekarang Norwegia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head to head, di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi Brasil lebih dari sekali namun tidak bisa menang. Di sana Brasil merasakan dua kali imbang dan dua kali kalah. Namun seperti yang disinggung tadi, pertemuan terakhir itu 2006 uji coba dan berlangsung di Norwegia. Skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brasil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brasil sudah memastikan diri lolos, jadi ketiga yang sudah tidak berarti apapun untuk Brazil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1 dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda, tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brazil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brazil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brazil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brazil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara, Bung?
1: Ya, sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis, final tahun lalu mereka berdua, Brazil ini memang banyak keraguan karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brazil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brazil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dalam tanda kutip nyekil. Dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
0: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil nih kan berhasil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Taufani melihat nih?
1: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif aja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang dekat Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus dirahani imbang Maroko. Namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain yang akhirnya kan Carlo Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
0: Iya, jika melihat bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini karena bisa dibilang di pool kanan ini tim kuatnya kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
1: Ya sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C memang bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat kan ya, nilainya berat karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam, Jepang sang raja Asia, lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
0: Iya. Bung Tafani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir juga Bung Tafani.
0: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil Norwegia?
2: 38 tahun Norwegia tidak pernah belum pernah terkalahkan oleh Brazil, tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
0: Saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu.
2: Untuk apa untuk Brazil ini sekarang?
0: Baik, Pak Sarwi.
2: Terima kasih, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar ada Pak Arjuna. Selamat pagi, Pak Arjuna.
3: Pagi, sudah hampir subuh, Bung.
0: Oh gitu, iya, beda 2 jam ya. Silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Brazil lah, 2-0 untuk Brazil lah.
0: Kenapa dukung Brazil nih?
3: Karena andalan dari dulu yang Brazil ini.
0: Oh iya.
3: Norwegia kan saya rasa saatnya untuk pulang kampung lah ya. Mereka tadi baru lanjut ya.
0: Pemain favorit ada enggak, Pak Arjuna?
3: Yang itu, yang cetak kemarin waktu lawan Jepang itu
0: Martinelli?
3: Ya, salah.
0: Oh iya.
3: Sebabkan satu gol dan Brazil kan salah satu sang juara mental juga yang lumayan kuat lah. Strategi di pelatih juga ya serta jitulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat tadi babak kedua ya bisa lah menyelesaikan ya, jadi tidak sampai ke adu penalti.
0: Baik Pak Arjuna, terima kasih komentar dan prediksinya.
3: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Sabi, Bung Taufan. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
4: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
0: Mana untuk Brazil? Oke, ya, Pak Toto.
4: Tidak meremehkan Norwegia.
0: Iya, tetap serius ya. Iya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Sehat selalu Pak Toto. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
5: Selamat pagi Bung Sapil bersama Bung Topan.
0: Iya.
5: Salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman.
5: Halo. Iya. Ya tetap.
0: Ya gimana Pak Rahman?
5: Tetap Norwegia 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh kenapa malah dukung Norwegia nih?
5: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
5: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia untuk
0: Oh, oke, baik, Pak Rahman. 21
5: itu nomor ini. Terima kasih Bang Sabil, Bung Tovan.
0: Iya, saya selalu Pak Rahman.
5: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
1: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Itu kalau Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Riersen jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Partai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Riersen dengan Pedersen, memang Riersen lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
0: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Butan Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
6: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
6: Kalau saya Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
0: Nah, tapi apa
6: saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini Bung Sabil. Memang secara kualitas mungkin berhasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa Bung Sandel, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar Bung Sandel. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan menggelikan gaya Roma Latin. Satu lawan satu, kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Jadi seru ya.
6: Ini saya tidak melihat siapa beda sebalik, tapi ini pasti seru.
0: Oke. Baik Pak Faiz. Jaya Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
0: Jaya Pak Ismail. Dukung mana nih Pak Ismail?
7: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
7: Brazil versus
0: Norwegia. Iya, kita.
7: Maksudnya Inggris.
0: Bukan.
7: Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun berhasil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan Brazil. Karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, tahu saya. Yeah. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau dalam pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling
0: tidak okay. Oke, baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
7: Brazil 4-0.
0: Oh, 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet, ada Buria. Selamat pagi, Buria.
8: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya,
0: weh. Jaya, Buria.
8: Ini bunganya masih libur lama ini, Bang Ismail.
0: Iya.
8: Semangat. Kayaknya saya saingannya sama Jujan nih. Ini saya memang Jujan ciri bagian, saya... bagaimana yang saya ini berarti ya memang berat juga sih ini kayak belakang ini ya, mudah-mudahan nanti dukung Brazil sama Belgia ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga ini, bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi feeling aku sih malam ini semoga Brazil juga menang biar kita kalah sama Jidan Meji
0: Oke, okay, Buria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
8: Tahu ya, mungkin menang ya malam pagi ini. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya, juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik, karena memang Norwegia juga, Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia, atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia?
1: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja dia jauh unggul, karena kita tahu dia sudah ikut pertandingan ke-23 dan 5 kali juara, termasuk juara terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994, dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian terbaiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik, karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup, dan di babak knockout itu mereka langsung gugur. Sedangkan di penyelenggaran kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout, dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
0: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
1: Ya, jika dilihat dari skuad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka, kan. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Jensen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaiknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang jadi sorotan, saya malah menyoroti 3 pemain yang ada di sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig, dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan itu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
0: Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama, serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil, atau seperti apa nanti kecepatan Norwegia?
1: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat lawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
0: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
9: Selamat pagi, Sama Raga.
0: Jaya, Pak Herdi. Iya, ada Bung Taufani juga di sini.
9: Ini ya.
0: Iya.
9: Apa ya?
0: Silakan, Pak Herdi, prediksi.
9: Saya berhasil ya, 2-0 ya.
0: Alasannya?
9: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
0: Oh, Ryan. Iya.
9: Kan nama ngetop sama junior gitu ya.
0: Iya.
9: Yang mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
0: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
9: Iya, salam olahraga ya.
0: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang jadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
1: Yes. Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan yang diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan. Dia walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji, karena di usia yang sama sangat muda sudah berkarir luar negeri. Saat ini mereka, dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth. Dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampilan begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
0: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Erdi mengidolakan Ryan nih. Oh ya, ada Bayu ya di Maluku, mendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
10: Selamat pagi, selamat
0: ya. Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih? Berhasil atau nolui?
10: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit antara Brazil versus Norwegia.
0: Iya.
10: Tapi saya lebih ke ini ya, mungkin Brazil akan lebih umum dari Norwegia.
0: Skornya?
10: Skornya 2-1 lah ya.
0: Iya, 2-1 ya.
10: Karena di sana ada finish.

0: dia lebih bermain sebagai gelandang pengatangan dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
1: Ya, sudah berumur jadi wajar ya, tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya, ya jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, Bung Taufani, sebelum kita menjelang kick off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan turunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama, apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa, silakan.
0: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta, namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
1: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
0: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol 1 lah.
1: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya, biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Norwegia.
1: Silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia menggunakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru. Sementara Norwegia menggunakan kostum merah bergaris kuku benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Ini bola dikuasai oleh jaga gawang Jan Leyland dari Norwegia. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah tadi, cuma dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola, kemudian nampaknya sudorkan saja kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Sudorkan sektor sebelah kanan, Martin Hoss sudorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Ager dan juga pemain Sanderberg nampaknya ada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Turunkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, mungkin Odegaard tadi dapat pengawalan kita juga dari pemain Brazil, dimana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang, dan Raison tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Mikkelsen. Serangan balik kiri dari Norwegia, sodorkan lagi sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, bebaya, kenaan, namanya Patrick Bott nampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana Hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Gimana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri.

0: dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali. Tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditentukan oleh Patrick Berg tadi. Belum merubah kedudukan. Kembali pertandingan dilanjutkan di menit ke-3 ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Roger Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan. Jatuh di pertahanan dari Brazil, Erling Haaland. Coba lagi pemain dari Norwegia. Sodorkan lagi Patrick Berg tadi. Mundur kembali ke belakang. Main Norwegia menguasai bola. Christopher Ayer. Bersama dengan Hegem. Mainkan bola masih dari pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia kini membangun serangan di sektor sebelah kiri. Dari pertahanan Brazil, Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reissert. Coba mengalihkan lagi Hegem. Alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersihan akan diberikan. Mencoba lagi main Norwegia, nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang, ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia. Umpan satu Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini. Di daerah pertahanan tim Samba, mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi. Bagaimana nomor punggung 16 nampaknya, Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri. Oh, tampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga mendorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan. Bola melambung, mencoba disundul tadi. Coba lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan. Jadi perebutan di udara. Sektor sebelah kiri, ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat. Sektor sebelah kiri, lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior, namun terlepas tadi. Gagal lagi serangan dari Brazil. Coba lagi Norwegia, membangun serangan. Martin Odegaard, berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada Patrick Berg, mundur sedikit belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya coba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Namun coba dipotong lagi oleh Martin Hoss tadi. Terjadi perebutan di sana. Coba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan. Sodorkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan. Pertahannya Christopher Ager tadi. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang. Ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, berbahaya.
1: kemudian di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur. Oh, sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius meliuk-liuk dia, mempilingkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan, aksi dari Vinicius Junior, main yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil. Sudah dilakukan tendangan bebas dengan gawang tadi, coba dikejar lagi pemain Patrick Berg, kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kondorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Alexander Berg, kita nantikan pada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada Wolf tadi mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Alexander, Alexander Berg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun patah tengah jalan dari tim Brazil kini membangun serangan. Berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya, bagaimana sodorkan lagi bola terbang. Terjatuh, bukan pelanggaran. Nampaknya wasil Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut untuk Ismail Efat sebagai wasit. Nampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR, kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Efat, sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matheus Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Efat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jar tadi nampaknya menganggap gayet kaki dari Matheus Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR. Video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Eger tadi dianggap mengambil kaki, menekling kaki, bukan mengambil bola dari kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini. Ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang sekulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Gomares yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ujian Nailan juga bersiap-siap
0: Brazil ini. Tavares bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil nafas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi membela gawang.
1: Siap gol, salah sekali ditepis oleh Lalan. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
2: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Gui Marais memang cukup mengejutkan, kenapa dia yang maju sebagai eksekutor padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun kenapanya Gui Marais tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Jan Dylan yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
0: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih. Masih pelanggaran terhadap Matheus Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya yang dilanjutkan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
3: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak fluid babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol balik di penalti karena masih berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil, dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orjan Nyland. Sini tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, terdengar kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana. Masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola. Request yang kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger, balik 1-2 umpan pendek pada Hegem. Kali ini Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi, kali ini masih Julian Raisen pendek pada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimaraes kali ini, masih membawa bola, geser dia ke sebelah kiri. Di sana ada Vinicius Junior. Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam hampir saja. Umpan dari Vinicius Junior namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia, pendek saja dia tadi. Sepertinya masih mencari rekannya, kali ini melebar memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia namun berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia ke belakang, kali ini ke tengah, sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan. Jadi serang dari Brazil, Ryan Masih Ryan kali ini pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada menunggu Casemiro di sana. Bergeser Casemiro sudah, balik lagi kepada Casemiro. Kembali kepada Miguel Hayes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini sudah melewati garis tengah. Bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan. Kali ini serang dari Brazil, kembali lagi ke belakang. Masih ke tengah lagi, kali ini bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. 4-1-2 diperagakan oleh mereka kali ini. Mendekati garis tengah kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia yang langsung mencocor bola. Sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Musa dia. Kembali lagi kali ini Musa. Pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia. Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana. Balik lagi kepada main nomor 17 di sana, Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia. Bergeser lagi dia, Julian Raisen kepada Christopher Eger di belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo. Bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Servos. Belakang lagi dia, main nomor 5 di sana. Nomor 3 maksud kami, Christopher Eger. Balik ke belakang, kali ini ada sang penjaga gawang Nyland. Masih penjaga gawang Nyland mencari rekan-rekannya. Siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nyland mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya. Umpan langsung jauh diberikan Nyland, yang dituju adalah Alexander Sarloff di sana. Masih Alexander Sarloff, belakang dia Alexander Berg dan juga Martin Odegaard. Kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang Martin Odegaard. Putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Sarloff di sana masih menguasai bola. Kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi. Kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2 1-2 kaki kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kesempatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hegem tadi, setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi. Christopher Eger, balik lagi ke belakang kali ini Brian Nyland, sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini, umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan. Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana. Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya Wolfie kali ini, David Wolfie, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil, menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh pemain nomor 10 dari Norwegia, yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang nantinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan? Pemain nomor 10 dari Norwegia, pendek saja dia. Balik kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ada Antonio Nusa di sana, masih Antonio Nusa dibayangi oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil. Antonio Nusa masuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. waktunya. Apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang. Kali ini pemain-pemain dari Norwegia coba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia, Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan per lini serang dari Norwegia. Kebelakang lagi dia, Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang, masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong. Nyland langsung, Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Magalhaes di sana, pendek kepada Marquinhos, sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang, Magalhaes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek lagi kepada Marquinhos, lebar ke kanan, Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
2: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim, karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola. Dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi, tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
3: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nyland ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan, seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung hydration break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
2: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Peter Solbakken akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
3: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini Bung Indra sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
1: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Kini ada Marquinhos sodokan lagi kepada Semiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh sayang sekali, lagi dapat masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Bagaimana Antonio Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan bola dikuasai oleh Odin Island kini. Jaga gawang, sodorkan saya dan tenang kepada Hegem. Masih mencari awalnya, mundur kembali pada Nyland, menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan, bola melewati garis tengah, terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat, mengamankan sekulit pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh depan kepada penjaga gawang Ellison tadi yang langsung membuang sekulit bundar tadi di sektor sebelah kiri, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sudah dilakukan, ada Martin Odegaard mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia Christopher Ayer. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Modern Wolf. Sedangkan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sanderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal. Kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorlot, balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sanderberg, lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa coba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli atau kirimkan lagi pada Ryan di sektor sebelah kanan, masih mencari kawan yang bebas dan pelatnya Gabriel yang coba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke 32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Thailand menjaga gawang dari Norwegia, sodorkan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Jadi duel udara coba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan.
0: Masih Martinelli sodorkan bola ke tengah tadi. Berada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jok depan. Ada Douglas Santos di sana mencari pemain-pemain Brazil kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia mencoba menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bagian Anthony Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil. Ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães lebar ke sisi kanan, ada Ryan 4-1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi main dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo sudah kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri ke 4-1-2 dan kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth, kirim kembali lagi pada Martin Odegaard. Ke tengah Antonio Nusa, masih Antonio Nusa menurut 4-1-2 dengan Odegaard, membahayai dengan kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar, Odegaard ya kotak penalti, kirimkan tendangan, betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saya nampaknya bagi Brazil. Bola dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Musa. Berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem, memainkan bola kini di dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo, angkat langsung kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya cengkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Mudah tadi Alisson Becker menangkap kulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos pada Gabriel, lakukan pendek kepada Casemiro nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi yang mempunyai belakang Guimarães. Martinelli sodorkan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi rebutan di sana, muncul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sanderberg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli rebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sanderberg pemain dari Norwegia sodorkan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg, sisi kanan kiri mencoba membangun serangan. Pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, Alisson Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi ke Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil, dari Casemiro juga nampaknya, Sanderberg mundur kembali ke belakang, ada Antonio Nusa kini pemain yang logia tadi perebutan di sana mencoba dikejar oleh Ryan, ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi masih terjadi duel udara namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sekitar sebelah tengah kini bagaimana Casemiro berikan saja kepada Gabriel mencoba membangun serangan, kembalikan lagi pada kami Casemiro di lingkaran tengah mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia masih Ryan, kita nantikan masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi pada Guimarães kembalikan kepada Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil masih Ryan masih ke tengah lagi mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil, ada Danilo menguasai bola, sorakan lagi ke tengah mencari Casemiro atau ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri, ada Douglas Santos mundur ke belakang kepada Gabriel di lingkaran tengah, ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola, mendekati daerah pertahanan, giringkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, ini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak Vinicius namun tidak mampu melewati pemain dari Raisen tadi, sorotan bola berlari ke penalti, lepaskan tendangan, berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nyland, kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia namun jatuh di kaki Antonio Nusa, dorongkan lagi ke depan tadi namun kembali di kaki pemain Brazil mau coba menguasai bola, Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya, Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi harusnya di sisi kiri, coba Vinicius Junior lakukan penetrasi, kini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang sektor sebelah kiri, ada Wolf tadi balikan lagi kepada Hegem, pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo, ada Sanderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nyland, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel, juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland, Gabriel Magalhães yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya, ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi, Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland sodokan lagi kepada Martin Odegaard, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker, upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, buah tendangan penjuru kini bagi Norwegia, kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil, jumlah pemain Norwegia berapa, setidaknya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti termasuk juga Erling Haaland, kita nantikan ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan halus saja di barisan Antonio Nusa, kini mencoba giring bola atau terjadi perebutan bola di sana, giringkan lagi ke daerah kotak penalti namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil, giringkan bola ke depan mencari Danilo, nampaknya masih Danilo, giringkan saja pendek kepada main Guimarães, turunkan ke tengah, mencari Casemiro, mencari kawannya, lirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matias Cunha, dilirikan bola ke depan di sini studio, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan lagi Alexander Sørloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, masih Alexander Sørloth, menapak ke depan, namun kembali mundur ke belakang, sektor sebelah kanan, kini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah, ada search, bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini, sodorkan lagi kepada Alexander Sørloth, mundur ke belakang, pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nailan, masih mencoba menguasai bola. Nailan, sodorkan bola ke depan. Ada lagi Hegem, menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi, dari Brazil, yang tadi gagal mengeksekusi penalti Guimarães. Sodorkan kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia ini, masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sørloth, mencoba menguasai bola, jadi perebutan di kanan tengah, Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik, atau mencoba dibangun Norwegia, Martin Odegaard, Alexander Sørloth, sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, coba Sanderberg, membantu serangan di sektor sebelah kiri, Alexander Sørloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti, nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil, sudah dilakukan, coba dihalo tadi oleh Gabriel, gantung lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi, mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil, langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan, di sisi kiri pertahanan Brazil, kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard, ada Erling Haaland, ada Alexander Sørloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti, kita nantikan dapat pengawal yang ketat tentu termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau terlalu sungguhan kepala yang sudah dilakukan, dihalau saja ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Meller Wolf, sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanannya sendiri, semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini, kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen, sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sodorkan lagi pada Nailan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi, datang lagi berbahaya, tendangan lagi pada Odegaard, beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan ke Casemiro dan pemain dari Gumares. Hector sebelah kiri ada Douglas Costa kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Gumares masih menguasai bola, pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Gumares, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain, Raisen mundur ke belakang, Gumares kirimkan bola ke tengah, namun bentur tadi tepatnya tendangan dari Gumares kepada Matheus Cunha, upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, Martinelli langsung, bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli sama petarakannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan sodor lagi kepada Alexander Sorloth, masih Sorloth, balik ke Sanderberg, berputar Sorloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menata ke depan Antonio Nusa ke tengah lagi kepada Sanderberg, melihat lalu bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi yang berhasil memasang bola, sodokan bola ke depan, langsung pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Raisen, masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia jatuh Vini, namun bukan pelanggaran aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri, ada Christopher Ager tadi yang coba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan di menit akhir babak yang pertama ini. Kita nantikan nampaknya akan segera berakhir, ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Sadd sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil lawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka?
5: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan, kita tahu mereka langsung menggedor, namun asik menyerang mereka langsung. Ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
4: Iya.
5: Kita tahu benar ya, ada yang dikasih offset di sana. Dan dari situ saya melihat Brazil seolah lebih berhati-hati karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut, yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
4: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan, bahwa pertama Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya atau dua-duanya memang sama kuat nih?
5: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
4: Oh iya.
5: Dari statistik yang dimiliki, kiper Holger Nielsen ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan kedelapannya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti, jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Ozilan di bawah Mistar.
4: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
5: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, itu ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
4: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
5: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan peluang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola. Namun tetap merapatkan posisi pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Ederson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Ørjan Nielsen yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
4: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua? Mengingat dari baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
5: Ya, dari garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang cari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, kekuatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang belum hal melakukan kemampuan individunya, namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Pelo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
4: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Ada melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
5: Ya, pertahanan Brazil belakangan terutama Jepang terlihat rapuh karena ketika menghadapi serangan balik cepat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Dalam upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya, seperti itu, sehingga itu sangat membantu begitu ya.

0: terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
1: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi.
2: Masih pakai baju oranye.
1: Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusso digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sandel Rup, ya. Andreas Söderup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan. Namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil kali ini, mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri. Sulit diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magal Hayes, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini, Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos ke belakang dia. Bagaimana Magal Hayes mencoba membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magal Hayes masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berhenti tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia. Yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, supporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini, bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya ke belakang dia. Ada Wolfie tadi, ke belakang lagi. Ada penjaga gawang, Nyland. Masih mencari juga sekterkannya di sektor kanan. Kali ini depannya kepada Wolfie. Pendek saja dia, pada Odegaard. Ke belakang lagi, pada Ryerson. Masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia. Sudah melewati ke tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, ternyata Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali, ya kan? Di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker, tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi, nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia. Ke sektor sebelah kiri ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos, kerjasama dengan Marquinhos langsung saja umpan jauh yang dituju oleh Vinicius Junior, namun patahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara dari pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun Barat. Di sana pemain nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard tadi. Bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson. Pemain nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund, Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya. Pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekan siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung pada Magalhães tadi, umpan langsung pada Vinicius Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia, menguasai bola Hegem bekerjasama dia dengan Ejer. Kali ini masih dengan Ejer, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil, masih Ryerson bekerja sama dengan Bob ya. Tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri. Kembali lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhães bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola langsung ke tengah, yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dilayani oleh Casemiro. Di sana pendek saja dia kepada Sanderberg. Di sana masih Sanderberg, belakang Hegem bekerjasama dengan Sanderberg. Di sana masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan, ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia. Di sana ada Ejer, balik lagi kepada Hegem. Di sana sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia, ke belakang pada sang penjaga gawang Nyland. Masih penjaga gawang Nyland coba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard. Sana maksud kami Martin Odegaard, bergeser lagi kepada Hegem. Di sana nomor 17 balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan. Odegaard masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan. Kali ini ada Ryerson dan juga Bob. Kembali kepada Sanderberg, belakang lagi kali ini Odegaard, turut membantu pertahanan. Pemain yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan. Bagaimana Peterberg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, pemain Norwegia kali ini melakukan penetrasi, kali ini Peterberg melebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil curi. Erling Haaland kali ini mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Peterberg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Peterberg berhasil. Tim Samba kali ini membawa bola di sektor di tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini baik oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Fini masih Vinicius Junior, namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti, menyentuh pemain Norwegia Christopher Ejer yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil, yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, akan mengambil tendangan sudut dan perhatikan berapa tekannya akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan apa-apa dengan tangan kirinya, dia sudah mundur ke belakang. Saya bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disuruh saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil. berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bersama dengan Hegem di sana. Dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada Menor Bung Lapan. Sanderberg pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brasil di sana, geser ke kanan lagi. Kali ini pemain nomor punggung 3 Eger geser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob ya, belakang lagi Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sekarang ini kamu lagi dengerin program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 6 Juli 2026. Dan sudah hadir di studio Pro 2 kita hari ini ada Pak Kiai Haji Aminuddin, begitu ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, hari ini kita temanya adalah pesantren menciptakan santri sejati, begitu ya Pak Haji ya. Nanti kita akan mengundang teman Pro 2 untuk bisa interaktif bersama dengan kita di studio pagi hari ini melalui line WhatsApp kita, boleh di 08 11 20 20 937, dan juga di live chat kita yaitu YouTube RRI Cirebon. Silahkan Pak Haji uraiannya pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, begitu juga pemirsa YouTube RRI Cirebon. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya bisa hadir di studio dalam rangka menyampaikan Mutiara Pagi dengan judul Pesantren Menciptakan Santri Sejati. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Santri bagi orang-orang Indonesia itu tidak asing lagi. Di mana ada santri, di situ ada Nusantara. Di mana ada Indonesia, di situ ada santri. Kalau Indonesia ingin maju, maka santrinya harus dimajukan. Santri maju, Indonesia maju. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang santri dan pesantren. Pondok pesantren itu ya produknya santri gitu loh. Nah, apa sih sebenarnya santri itu siapa? Ada santri sejati, ada santri biasa gitu loh. Nah, pondok pesantren itu lembaga yang menciptakan menjadi atau produknya menjadi santri sejati gitu loh. Santri sejati itu artinya apa? Santri yang mondok gitu loh. Mondok ngaji 6 tahun di pesantren, pulang jadi ustad gitu. Nah, itu santri sejati ya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bagaimana untuk menciptakan santri sejati, di situ dijelaskan ada 7, ada 6 perkara. Di sana disebutkan alalan tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'a abi bayanin zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wastibarin. Nah, itu. Jadi di dalam kitab itu dijelaskan bahwa ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Tidak akan mendapatkan ilmu yang sempurna, ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 perkara. Itu ya. Jadi untuk mendapatkan titel santri sejati itu harus melalui 6 perkara yang digodok di pondok pesantren. Yang pertama, santri harus cerdas, zakaun. Santri harus cerdas. Ya, karena di pondok pesantren itu pendidikannya banyak gitu ya. Ada pendidikan formal, ada informal, ada pendidikan akhlak, ruhani, banyak banget itu ya. Ada tarbiyah, tahdzifun nufus, ada juga apa istilahnya, life skill. Jadi santri harus cerdas karena akan menerima berbagai macam ilmu gitu ya. Nah, kalau santrinya cerdas, gurunya pinter, maka terjadilah ilmu pengetahuan. Tapi kalau salah satunya ini kurang syarat, maka terjadilah tidak akan mendapatkan keilmuan yang sempurna. Contoh, santrinya cerdas, tapi gurunya tidak ahli, maka itu akan terjadi kebingungan. Begitu juga, gurunya pinter, tapi santrinya tidak cerdas, maka akan terjadi deadlock. Nah, oleh karena itu, syarat yang pertama, kalau ingin cerdas, kalau ingin jadi santri yang sejati, sukses, harus cerdas. Zakaut. Sekarang alhamdulillah ya, di pesantren sudah ada MBG. Itu mencerdaskan santri loh. Ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, cerdas itu juga ada sifat bawahan. Jadi naluri gitu ya. Begitu lahir dia sudah cerdas. Bisa juga cerdas itu diupayakan. Bagaimana caranya? Kalau di dalam pesantren itu harus daimul wudu. Supaya otaknya cerdas, bersih, supaya pikirannya tidak ngeres, maka dia harus wudu setiap saat. Tidak boleh batal gitu ya. Supaya kecerdasan rohaninya masuk gitu. Jadi ada kecerdasan rohani, ada juga kecerdasan daripada akal itu sendiri. Nah, kecerdasan rohani itu akan memberikan akal jadi cerdas gitu. Satu, daimul wudu. Yang kedua, setiap habis sholat, baca Quran. Enggak usah banyak-banyak, satu juz saja itu. Ya. Itu akan bisa membuat orang jadi cerdas. Kemudian apalagi setelah baca Quran, mutolaah. Semakin banyak mutolaah kitab, semakin banyak menghafal kitab, maka disitulah otak kita akan cerdas. Zaman dulu itu ada yang namanya seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar. Dulu waktu pesantren dia gak paham-paham. Setiap kali belajar gak paham. Dia pulang. Sampai di tengah jalan dia kehujanan. Kehujanan, berteduh di satu rumah ya. Di situ ada air netes ke batu. Batu itu lama-lama jadi cekong karena air tadi netes. Dia pulang lagi ke pesantren. Kenapa? Otak kita juga sama. Setiap hari kalau ditetesi dengan air, maksudnya dengan siraman rohani gitu ya, dia akan menjadi cerdas. Maka ulama itu sekarang disebut Ibnu Hajar ya, artinya dia belajar dari batu gitu ya. Nah, jadi penting sekali para hadirin, pemirsa di mana saja berada, ya santri harus cerdas. Kecerdasan itu akan membuat menjadi orang sukses gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Zakaun wa hirsun. Apa itu hirsun? Santri harus senang ilmu, melebihi segala-galanya. Ya. Ada istilah pepatah mengatakan, kalau kita jadi santri, kita jangan dulu minum Fanta sebelum minum Coca-Cola. Jangan dulu main cinta sebelum tamat sekolah. Ah, itu ya. Jadi carilah ilmu karena cinta, tundahlah cinta karena cita-cita. Gitu loh. Jadi jangan sampai zaman sekarang ini banyak orang santri-santri yang terjebak karena cinta sesaat. Sehingga kalau sudah terkontaminasi oleh cinta, maka otaknya jadi beku gitu loh. Mau belajar mikirin si dia, mau ngaji mikirin si dia, maka otaknya jadi beku. Oleh karena itu penting juga pondok-pondok pesantren tidak boleh mencampur pesantri putra, santri putri dalam satu kelas, enggak boleh. Jadi harus dipisah gitu. Supaya otaknya tidak terkontaminasi oleh cinta-cita sesaat, gitu. Cinta buta gitu ya. Maka jadilah santri itu cintanya cinta bertasbih gitu. Kenapa? Ya enggak ketemu, tapi begitu ingat astagfirullahaladzim, subhanallah. Ah, itu namanya ketika cinta bertasbih ya. Oke. Khirsun. Jadi harus cinta di atas segalanya. Cinta ilmu di atas segalanya. Ya, perempuan kecil. Apa segalanya kecil kecuali ilmu. Karena kesuksesan sejati itu ketika santri sudah menguasai ilmu. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu Allah akan mengangkat harkat derajat orang yang punya iman dan punya ilmu. Ya kan? Tidak sedikit sekarang santri jadi menteri, jadi bahkan jadi wakil presiden, ya kan? Bahkan pernah jadi presiden, Gus Dur, itu santri. Nah, itu luar biasa. Oleh karena itu, Santri harus maju pemikirannya. Jangan seperti dulu. Kalau dulu pondok pesantren itu hanya mengajarkan marhabanan, tahlilan, talqin, ya kan? Cari berkat. Sekarang sudah lebih dari itu. Oke, santri juga mengajarkan marhabanan. Pesantren mengajarkan marhabanan, sholawatan, tahlilan. Tapi sekarang pesantren sudah modern. Kenapa? Di pesantren saya saja, di Darul Quran, itu sudah ada SMK, sudah ada lab bahasa, lab komputer. Jadi itu sudah memenuhi syarat untuk maju gitu loh. Ya, jurusan perbankan syariah. Ah, itu loh. Jadi kalau pagi belajar di kelas, nanti habis duhur jam 1, dia ngaji sorogan, ngaji kitab kuning gitu ya. Nah, jam 2 itu tidur, sampai jam 3:30 bangun lagi habis sholat asar, apa itu? Ngaji lagi tuh. Ya, ngaji kitab diniyah gitu. Maghrib, ya sholat maghrib, habis maghrib pada makan gitu, istirahat dulu, penting gizi gitu ya. Setelah isya, setar lagi ngaji itu. Nah, maka santri sejati itu adalah santri yang mengumpulkan daripada ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, sehingga suatu saat itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi menteri, jadi mubalig, jadi kiai, jadi pedagang pun siap gitu. Jadi santri itu serba bisa gitu. Di pesantren itu tidak ada jurusan dakwah. Tapi menjurus sendiri kalau pulang, bisa dewek dakwah kan lo. Di pesantren tidak ada jurusan ekonomi, tapi begitu pulang ke rumah, weh jadi orang kaya. Bisa usaha. Kenapa? Karena di pesantren sudah diatur. Uangnya kan sedikit untuk beli sarapan khusus, untuk beli cabur khusus. Jadi santri itu sudah dididik ekonom, ahli ekonom, ya. Kecuali yang boros santrinya, ya, uang belum sampai selesai 1 bulan habis. Ah, ini boros. Biasanya tukang balik yang boros-boros ini. Ya. Jadi santri itu serba bisa, ya. Manusia serba bisa. Dari mulai pedagang kecil, asongan sampai presiden. Itu bisa dari santri, ya. Karena santri itu sain, sain itu pendidikan. Tri itu 3. Jadi santri itu harus menguasai 3 pendidikan. 1, pendidikan agama, pendidikan umum, yang 3, pendidikan life skill. Apa? Santri tidak boleh malas. Karena zaman dulu Kanjeng Nabi tidak malas. Kanjeng Nabi itu umur 8 tahun sudah menjadi orang sukses. Kenapa? 8 tahun sudah menjadi penggembala kambing. Kalau menggembala kambing itu 500. 500 kambing. Pulang jam 6 sore sudah dapat banyak real. Duh, maka santri tidak boleh menjadi orang malas. Pegawainya tidur, tidur lagi. Makan, tidur. Makan, tidur. Nah, itu kuno, santri zaman dulu. Kalau santri zaman sekarang harus oke. Okay. Ya, harus siap menjadi manusia-manusia yang sukses. Biar bapaknya tukang bubur, anaknya jadi gubernur. Betul tidak? Biar ibunya tukang tani, anaknya jadi menteri. Wah, itu. Semuanya itu harus punya modal. Modalnya iman dan takwa dan ilmu pengetahuan. Itu, jadi cinta kepada ilmu itu di atas segala-galanya. Namanya khirsun. Tapi kalau santri sudah cinta-cintaan dengan sesama, apa istilahnya, laki-laki dengan perempuan sudah cinta-cintaan, itu alamannya akan bangkrut itu. Ya, bahaya itu. Oleh karena itu, para pengasuh pondok pesantren di mana saja berada harus dipisah. Terutama sudah kelas SMK gitu ya. Jangan dikembul. Kenapa? Itu bahaya. Kalau sudah yang satu lirik kanan, yang satu lirik kiri, aduh, sudah cinta lokasi, itu bahaya itu. Ilmu tidak akan masuk. Betul enggak, Pak? itu. Ya. Wa khirsun wastibarun. Kemudian yang ketiga, wastibarun. Apa itu? Harus sabar. Orang pesantren di pesantren harus sabar. Kenapa? Ya karena ilmu itu tidak seperti uang. Kalau uang, saya pengen Mbak ini jadi orang kaya. Gampang. Nih, uangnya 1 miliar. Nih, mobil sedan BMW-nya. Betul tidak? Nih, rumah eksekutifnya 3 tingkat. Sudah jadi orang kaya. Tapi ilmu tidak bisa. Walaupun itu anaknya kiai. Yang kiainya banyak ilmunya. Anaknya pengen pinter. Nih, cung, ilmu cung. Apa istilahnya? 1 kot peti untuk kamu. Nggak bisa. Maka pondok pesantren mengajarkan santrinya harus wastibarun, sabar. Sabar tuh sedikit demi sedikit. Tidak harus pinter gitu loh, ya. Ada namanya pesantren geledeg. pesantren apa namanya?
0: Kilat.
1: Kilat, ya. Ya enggak akan pinter, cuma hanya sebatas pengertian saja, tapi tidak menjadi ilmuwan gitu ya. Kalau santri itu nanti akan menjadi seorang ilmuwan, ahli ilmu itu. Ahli ilmu tafsir, ilmu hadis, ya. Makanya, afdolul amal hifdul khal. Kata kitab taklim itu, sebaik-baik pekerjaan santri itu adalah menjaga ilmu hal. Ilmu hal itu tadi, santri harus ada yang jadi ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli, kalau bisa ahli ilmu palak gitu ya. Supaya apa? Supaya Islam ini benar-benar terjaga gitu loh. Jadi santri itu harus begitu. Ya tidak cukup hanya pakai topeng, pakai sarung, terus gaul berkat oleh tahlil santri. Ya itu bukan. Ya, tapi santri itu harus sejati gitu loh. Harus benar-benar ahli kitab kuning, ahli ekonomi juga, ahli ceramah juga. Loh, jadi supaya menjadi orang sukses. Wastibarun, apa itu sabar? Sabar itu tahan menderita. Loh, ya kalau orang jadi santri kurang setitik wajar. Malam-malam sudah bangun wajar. Kenapa? Tahan menderita, ya. Ketika santri itu sudah tahan menderita, maka dia akan sukses. Sukses di depan mata gitu ya. Kemudian yang keempat, wabulghotun. Apa itu bulghotun? Harus punya duit. Yo, santri, pesantren, ya harus punya uang. Orang tuanya harus membesteli. Kenapa? Lah kalau gak punya uang pusing. Betul tidak? Betul pada jajan, pada makan gak punya uang ngelamun. Bagaimana dia otaknya bisa berkembang kalau gak punya uang? Maka para pendengar RI Cirebon dimana saja berada, kalau anaknya sedang pesantren, itu diberi uang yang cukup. Anaknya diberi uang yang cukup. Jangan sampai ilmu jadari, mendapatkan ilmu dari kiai, jaluk duit ning kiai, mangane sing kiai, waduh, kin nanti ilmunya tidak manfaat. Maka santri harus dibesteli. Jadi bahasa kita sih dibesteli, dikirim ya. Sehari cukupnya berapa? Ya kalau sarapan cukup 10.000 ya, 10.000. Kemudian makan siang, sekarang ada MBG ya kan, kebantu. Makan sore aja, makan sore cukup 100 ya. Maka sehari 110.000. Sebulan jadi berapa tuh?
0: 3 juta.
1: 3 juta berapa? 30 ya. Maksud 3 juta.
0: 100.000. 110.000. Heeh. Kali 30 hari.
1: Iya. Iya. 3 juta. Terlalu mahal 3 juta. 50 aja lah ya. cukup 1 juta setengah ya. Jadi jangan sampai anak di pesantren kurang jajan. Nanti otaknya enggak cerdas. Kenapa? Mikirin jajan aja ya. Kecuali zaman dulu. Kalau zaman dulu santri itu puasa. Betul tidak? Waktu saya puasa terus, Pak. Jarang makan. Kadang makan sekali. Kadang kalau puasa enggak makan, saya makannya sore aja, maghrib gitu. Jadi harus apa? Bulghotun harus ada bekal gitu ya. Wastibarun wa bulghotun. Kemudian apa lagi? Wa irsyadu ustadin. Sudah berapa tuh, Pak?
0: Sudah ada 5.
1: Satu lagi, wa irsyadu ustadin. Apa itu petunjuk guru? Namanya guru mursyid gitu ya. Jadi sebenarnya guru mursyid itu tidak hanya di thoriqoh, tetapi di pondok pesantren juga itu mereka mursyid. Kenapa? Karena dari mulai kiai dan ustadznya enggak dibayar, Mbak. Enggak ada gaji. Karena dalam surat Al-Qur'an disebutkan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka-mereka yang tidak mendapat gaji. Para kiainya, ustadznya enggak ada yang gaji. Betul tidak? Kadang kiai itu waktunya habis ngajar santri. Kiai due pohon kelapa habis untuk santri. Pohon pisang habis untuk santri. Betul tidak? Sudah ngaji enggak ada yang bayar. Pisangnya habis untuk santri. Tapi yang namanya kiai enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah niati jihad. Ya, oke, okay. Itu ada jelas, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih ureannya Pak Ustadz ya. Via juga masih mengundang teman Produa untuk bisa gabungan barengan sama kita ya pagi hari ini di Mutiara Pagi. Jadi boleh langsung berkirim chat aja di 08 11 20 20 937. Kemudian untuk pertama ini kita sapa dulu yang sudah bergabung di live chat kita ya, di YouTube RRI Cirebon. Selamat pagi, ada Aki Gazi hadir menyimak. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu begitu. Kemudian Pak Kiai izin bertanya, sejak kapan berdirinya pesantren di Indonesia? Dan pesantren manakah yang pertama berdiri di Indonesia setahu Pak Kiai? Mohon pencerahannya dari Pak Kiai. Silakan Pak, dari Aki Gazi.
1: Pertanyaannya lumayan berahli sejarah itu ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya pesantren itu diawali dengan datangnya para wali. Itu aja. Datangnya para wali ke Indonesia itu, disitulah pesantren dimulai. Ya, makanya ada muridnya Sunan Gunung Jati, muridnya Syekh Malik Ibrahim. Nah, itu yang pertama kali menciptakan pesantren itu, yaitu Syekh Malik Ibrahim. Yaitu saya lupa tahunnya. Ya, yang penting begitu ada Wali Songo, di situ pesantren sudah berdiri. Cuman karena waktu itu zamannya masih zaman penjajah, maka santri itu diutamakan ilmu-ilmu anti bacok gitu tuh. Anti peluru gitu. Karena zamannya zaman penjajah gitu.
0: Iya. Baik, semoga menjawab ya Aki Gazi yang sudah bergabung di live YouTube kita. Selanjutnya sudah ada yang bertanya juga nih Pak Haji di 0811-2029-37. Ini dari sebentar, kita buka dulu profilnya. Atas nama Dede Pak Haji, katanya sekarang kan zaman serba digital, apa-apa tinggal scrolling. Di mata anak muda pesantren kadang masih dinilai kuno gitu Pak Haji, atau tempatnya anak-anak yang terlalu dikekang. Menurut Pak Haji sendiri, definisi santri sejati di era Gen Z dan Alpha ini sebenarnya kayak gimana sih?
1: Ya, jadi sekarang itu tidak harus instan. Harus ada pelatihan yang sifatnya seperti santri supaya ilmunya itu melembaga dalam hati ya. Jadi sesuatu itu kalau kita mencarinya dengan sesuatu yang sulit, maka hasilnya akan bagus gitu. Tetapi kalau instan, ya hasilnya instan lagi. Jadi tidak boleh semuanya disamakan. Jadi ada waktunya gitu. Kalau kita ingin menjadi santri sejati, ya kita harus ikuti apa istilahnya cara-cara orang dulu gitu. Satu contoh lah, buah mangga itu kalau ingin matangnya bagus ya harus lama gitu, betul tidak? Tapi kalau ingin cepat matang kena kati lambung. Kenapa? Karena codot dulu kan gitu. Jadi tidak boleh ya, kalau ilmu pesantren itu tidak boleh disamakan, harus instan gitu. Ada tapi cuman pengetahuannya nanti sedikit gitu, tidak melembaga dalam hatinya itu. Artinya ada waktunya itu. Ada waktunya kita belajar lama, ada waktunya juga kita belajar singkat gitu. Yang singkat kan tadi ada pesantren kilat gitu
0: ya.
1: Dan itu hanya untuk diri sendiri aja gitu, tidak menjadi ulama besar nantinya kan gitu. Oke.
0: Tema kita kan pagi hari ini adalah menciptakan santri sejati begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak Haji core value atau ciri khas paling utama begitu, yang membedakan anak lulusan pesantren dengan yang enggak, sampai mereka ini layak kita sebut sebagai santri sejati begitu?
1: Dari keteguhan imannya itu. Dia kalau santri asli itu sejati tidak akan mundur kalau sudah berjuang itu. Artinya tidak mengharapkan kita nih dapat bayaran dari siapa. Karena di pesantrennya memang sudah dididik ikhlas. Coba ada nggak santri unjuk rasa karena nggak dapat honor? Nggak ada. Karena memang santri itu begitu keluar dari pesantren dia sudah ikhlas berjuang gitu. Biasa banyak uang, biasa juga tidak punya uang. Itu namanya santri. Nggak ada santri unjuk rasa ke pemerintah, nggak ada honor, nggak pernah. Betul tidak?
0: Iya.
1: Tapi yang unjuk rasa kan orang-orang oke lah, tanda kutip. Oke, gitu aja dulu.
0: Oke. Baik, selanjutnya kita sapa lagi teman Pro 2 yang sudah berkirim chat ya, WhatsApp. Yang satu ini atas nama Andrika, katanya Pak Haji, saya bukan anak pesantren, tapi pengen punya kualitas karakter kayak santri sejati. Bisa nggak ya kira-kira, caranya mulai dari mana?
1: Bisa, caranya istiqomah dulu. Ya, istiqomah itu punya komitmen untuk menjalankan syariat Islam, terutama masalah ubudiyah. Dari situlah kita belajar tentang santri sejati. Kita nanti akan menemukan seperti apa kita menjadi santri sejati. Bisa dari istiqomah itu.
0: Oke, jadi nomor satu istiqomah dulu.
1: Istiqomah
0: ya.
1: Dulu, ya. Ada niat kuat gitu loh.
0: Ya. Oke, semoga menjawab ya Andrika ya. Pak Ji, tapi kalau misalnya kita bahas sekarang kan udah generasi-generasi muda mainnya sosmed begitu ya. Sekarang tahu nggak sih ternyata ada tren istilah santri senja gitu. Ini adalah santri yang aktif bikin konten estetik di media sosial begitu Pak Haji. Nah, tanggapannya Pak Haji gimana batasan antara dakwah kreatif di medsos dengan apa ya? Mungkin ini kalau beberapa yang lihat jadinya kayak wah ini pamer nih begini begitu. Gimana Pak Haji tanggapannya?
1: Gitu ya. Dakwah lewat TikTok gitu.
0: Iya, betul.
1: Yang penting niatnya aja. Niatnya tidak komersil cari uang atau supaya ria, tidak. Mulus-mulus aja. Kalau masalah ria mah jangankan di TikTok, di kamar sendiri aja bisa ria. Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau ada orang ibadah sendirian tapi dia ujub. Wah, saya paling bener deh Paki. Saya paling ikhlas karena enggak dilihat oleh orang. Sama itu juga ujub. Maksudnya syirik kan gitu.
0: Tapi berarti maksudnya kalau kita live dakwah, terus ada yang apa ya? Kalau di sosmed tuh ada yang kayak ngirim stiker. Stikernya tuh biasanya nilainya tuh berapa ribu gitu, nah itu gimana? Berarti
1: maksudnya
0: dapat duit kayak
1: ya kalau tidak minta gitu. Sih nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu hadiah namanya.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi kita nggak boleh ya.
1: Nggak boleh minta, tapi kalau diberi tidak boleh nolak gitu.
0: Oke. Okay. Kalau kita lagi dakwah, terus ayo dong kirim ini berarti nggak boleh.
1: Nggak
0: ya,
1: boleh juga. Ya. Okay. Karena kalau agama itu tidak boleh dikomersilkan. Ya, tetapi kita juga harus menghormati kan itu. Seperti kita memanggil mubalig. Mubalig ini tidak boleh dia cari uang. Tapi ketika majikannya ngupai salaman amplop ya enggak apa-apa, jangan ditolak kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Iya.
0: Baik. Tadi menarik kalau Pak Haji bilangnya di uraian tadi ya, kalau anak santren gitu ya, santri. Betul. Itu juga bisa punya profesi yang luar biasa begitu, enggak cuma berakhir jadi guru ngaji begitu. Betul. Ya. Gimana biar apa ya, kita tuh bisa seperti itu. Maksudnya biar kita juga punya profesi yang profesional gitu. Padahal kita dulu hidupnya adalah di pondok pesantren gitu Pak Haji.
1: Harus berpikir maju. Harus berpikir maju dan bisa menembus batas. Artinya tidak sebatas kita jadi santri. Oke lah kita masuk politik. Masuk pengusaha. Masuk, kalau bisa masuk jadi bintang film.
0: Boleh ya berarti?
1: Boleh. Supaya nanti film-filmnya juga diwarnai oleh dakwah kan gitu.
0: Oke.
1: Makanya kan ada film Ketika Cinta Bertasbih. Kayak itu kan bapak-bapak dakwah kan.
0: Iya. Jadi
1: Mikrob ya. Cinta kan ada kan. Nah itu berarti.
0: Kalau via eranya Ayat-Ayat Cinta Pak Ji.
1: Ayat-Ayat Cinta. Saya senang tuh Ayat-Ayat Cinta.
0: Jadi ini ya waktu itu pas filmnya booming jadi pengen sekolah di Kairo semua ya.
1: Ya boleh, bagus juga itu.
0: Jadi pengen sekolah di Mesir gitu.
1: Anak-anak saya di sana semua kuliah.
0: Di Mesir? Yeah. Wah luar biasa. Semoga nular ya ke para pendengar kita. Okay. Nih Pak Haji. Yeah. Baiklah teman Pro 2, Via masih mengundang kamu ya buat bisa interaktif di 08 11 20 29 37. Barangkali kamu punya curhatan tentang pengen jadi santri sejati begitu, boleh teman Pro 2 sampai jam 6 nanti. Kemudian juga kamu boleh bergabung di live chat kita, yaitu YouTube-nya RRI Cirebon gitu. Nah ini selanjutnya kita sapa dulu yang sudah masuk di 08 11 20 29 37. Ini dari Sasa. Pak Ustadz, ujian terberat santri itu buat saya adalah pas sudah lulus dan balik ke masyarakat. Gimana ya caranya menjaga label santri waktu kita sekarang ini udah main medsos, udah mulai nongkrong di kafe dan ketemu lingkungan yang lebih bebas dibandingin dulu waktu di pondok.
1: Ya, bagus juga nih pertanyaan, menarik. Dan itu terjadi semua. Mungkin ya santri-santri yang sudah pulang ke rumah, waktu di sananya ketat, ajaran agamanya juga bagus, istiqomahnya, begitu pulang ke rumah ternyata tantangannya lebih bahaya gitu ya. Ya kita harus pakai iman yang kuat lah. Harus punya ya filter gitu loh. Artinya apa? Ya kita amalkan ilmunya. Jangan ilmunya sekedar apa istilahnya menjadi menjadi simpanan, tapi harus diamalkan. Insya Allah bisa gitu ya. Bisa, apalagi di saat sekarang ini kan banyak renungan-renungan tentang rohani gitu lah. Tentang ya banyaklah belajar-belajar tentang toriko. Nah bagusnya itu kalau sudah sampai di rumah ikut toriko gitu. Torika itu tidak banyak bicara tapi banyak bekerja, berzikir gitu. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Perbanyaklah ingat kepada Allah, dia akan tenang hatinya. Jadi perbanyak aja baca la ilaha illallah atau baca sholawat gitu ya. Hmm. Itu aja.
0: Mungkin juga bisa cari komunitas yang sesuai begitu
1: cerdas, ya. Begitu juga bagus. Ya kan istilahnya bukan komunitas. Kalau di masyarakat jamiah gitu kan.
0: Oke.
1: Ala jamiah marhaban, kalau anak-anak muda kan jamiah marhaban atau juga jamiah tahfidz Quran supaya Qurannya tidak lepas, maka ada komunitas tahfidz Quran kan gitu.
0: Oke, jadi kita mencari yang sesuai sama value kita begitu
1: itu
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, kita sapa yang sudah bergabung di live YouTube kita RRI Cirebon. Ada Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Bu Aminah di Gantar. Pak Kiai izin bertanya, gimana supaya kita bisa istiqomah membaca Al-Quran? Sedangkan kita itu sehari-hari sudah kebanyakannya adalah sibuk begitu. Silakan Pak Haji.
1: Kalau sudah istiqomah, insya Allah benar. Kenapa? Karena kalau sudah istiqomah itu ibarat kita makan nasi. Betul tidak?
0: Jadi kebutuhan gitu.
1: Jadi kebutuhan ya? Walaupun sudah makan cipeng dua piring, dia mengatakan belum makan. Ya kan? Nah, maka kalau bisa jadilah seperti makanan pokok. Ya saya enggak ujub ya. Saya setiap subuh itu baca Quran, ya paling satu juz lah. Tapi ketika tidak membaca Quran itu kayak ketagihan loh. Saya harus dikodo nih baca Qurannya. Itu.
0: Oke.
1: Okay. Betul tidak? Mbak biasa kalau jam 8 malam biasa makan bakso kan? Mm-hmm. Kemudian satu ketika ketinggalan enggak makan bakso. Pasti kan ketagihan. Sama istiqomah.
0: Pengen dirapel.
1: Juga. Ya, pengen dirapel. Sama istiqomah juga begitu. Kalau suatu saat itu ketinggalan ya udah dikodoi kan gitu, dirapel lah gitu.
0: Oke, semoga menjawab ya Bu Aminah di Gantar. Mungkin buat teman-teman yang lain mau bertanya juga boleh ya, seperti Kak Aki Gazi, kemudian ada Bu Aminah melalui live YouTube kita. Masih tersisa waktu kurang lebih 15 menit lagi ya, 10 sampai dengan 12 menit lagi teman Pro 2. Untuk kamu juga bisa bertanya di WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Pak Haji, tapi via penasarannya itu begini, kalau misalnya kita hidupnya di pondok pesantren begitu ya, artinya kan kita harus lebih mandiri karena semuanya dikerjain sendiri gitu, termasuk kayak kegiatan mencuci, nyiapin baju sendiri, kalau di rumah kan ada orang tua yang bantu begitu ya. Kemudian kalau misalnya di kehidupan pesantren itu seperti apa? Apakah ada gemblengan fisik gitu dan mental ini bisa berpengaruh gitu ke masa depan setelah selesai dari pondok pesantren?
1: Di zaman sekarang pesantren itu banyak macamnya ya. Kalau nggak ingin nyuci sendiri kan ada itu.
0: Laundry.
1: Iya, enggak usah pusing.
0: Asal ada uangnya.
1: Ah, yang penting ada uang.
0: Makanya tadi ini ya, 6 perkara termasuk yang keempat tadi harus punya duit ya.
1: Wabul ghotun, harus punya uang banyak kan gitu.
0: Kalau pas-pasan gimana dong?
1: Ya nyuci sendirilah. Daripada supaya uangnya utuh, enggak nyuci sendiri kan di pesantren juga kan tidak belajar terus kan?
0: Ya.
1: Ada nganggurnya kan gitu. Okay. Tapi ini Mbak stop dulu. Mm-mm. Ada sesuatu yang penting dari saya. Mm-mm. Jadi para pemirsa di mana saja berada, saya itu alhamdulillah sekarang tuh sudah nikah dengan orang Benda, Benda Kerep. Jadi saya juga membuka pondok pesantren di Benda.
0: Oke.
1: Jadi ada di Darul Quran Cikalahang pusat, saya juga buka cabang di Benda. Jadi kalau di Benda itu ngaji aja. Tahfidz Quran, kitab kuning, menghafalkan manaqib, dalail. Tapi nanti ketika ujian di Darul Quran.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Ya, jadi para pemirsa, pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, saya mulai membuka untuk santri yang cabang di Benda, Benda Kerep ya. Ya cuman karena tempatnya terbatas, paling juga sekarang menerima cuma 15 orang lah gitu ya. Jadi 15 orang.
0: Berarti Darul Quran cabang Benda gitu ya, Pak Haji ya. Oke, ini apa? Berarti untuk perempuan atau untuk?
1: Ya perempuan bisa masuk 20 ya. 20 bisa, kalau laki-laki paling 15 gitu. Okay. Boleh ya. Dan gratis. Di Benda itu ya gratis. Enggak ada pendaftaran. Hebatnya orang Benda begitu. Cuman kalau makan sendiri, jangan udah gratis makan dari kiai. Sudah dipai ilmu, njaluk duit bisa.
0: Nah itu tadi informasi terbaru dari Pak Haji Aminuddin begitu ya teman Pro 2. Boleh silahkan nanti bisa bertanya-tanya lebih lengkapnya lagi. Nah kita masih membahas tentang pondok pesantren menciptakan santri sejati begitu ya. Apa namanya kalau misalnya kita ngebahas tentang hal ini. Sebenarnya Pak Haji ada loh beberapa anak muda yang masih takut masuk pondok pesantren gitu ya karena mikirnya nanti jadi kuper gitu kurang pergaulan gitu.
1: Nah, justru pondok pesantren itu yang menciptakan segalanya.
0: Nah ini boleh diceritain nih Pak Haji gimana aslinya kehidupan pesantren yang mungkin kalau punya Pak Haji udah modern gitu ya. Mungkin kedepannya bisa jadi membuat santri itu jadi lebih kreatif gitu karena kan tadi disebut ternyata di sana ada fasilitas apa segala macam gitu mungkin boleh diceritain.
1: Ya sekarang tuh banyak juga pesantren yang lebih lengkap. Ada kolam renangnya, bahkan ada apa istilah lapangan sepak bolanya gitu ya. Kalau di saya ada kolam renang juga di bawah masjid itu ada kolam besar. Dan santri itu tidak dipaksa ngaji kalau di saya. Kamu mau ngapal Quran? Ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tidur aja juga enggak apa-apa. Yang penting sholat lima waktu gitu. Sebab ada orang itu dia malas belajar dan orang tuanya yang penting ada di pesantren daripada di rumah nakal, udahlah di pesantren aja. Yang penting dia sholat lima waktu aja. Yang penting bayar lah gitu.
0: Yang penting bayar. Jadi di sana mau berenang,
1: mau tidur aja.
0: Mau tidur aja boleh, boleh. Asal salatnya yang dijaga
1: gitu ya. Yang penting utang ning warung bayar gitu. Sebab ada juga santri beler, dia tukang utang ning warung, pulang jadi kiai yang ditagih.
0: Oke, sekarang ini kan mungkin banyak ya alumni dari pesantren yang jadi pengusaha sukses gitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi konten kreator, bahkan beberapa udah masuk ke kayak dunia IT begitu ya Pak
1: Haji.
0: Iya,
1: betul, banyak ya.
0: Nah, berarti kan santri itu gak cuma modal bisa baca kitab aja. Tapi itu tadi, 6 perkara termasuk salah satunya tadi haus ilmu.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Nah, ya harus nembus batas seperti tadi itu. Ya. Santri itu harus nembus batas.
0: Nah betul. Nah gimana sebenarnya kalau di pondok pesantren itu menyeimbangkan antara ilmu agama dan juga ilmu duniawi begitu tadi Pak?
1: Itu kan sudah ada batasannya ya. Kalau pagi sekolah di sekolah itu silakan belajar sama guru-guru umum ya kan. Matematik, IPA, bahasa Inggris, ekonomi, politik silakan nggak apa-apa. Tetapi nanti jam 2 kesana belajar ilmu pesantren gitu. Jadi ya udahlah menjadi insanun kamil ya. Menjadi manusia yang sempurna lah kalau di pesantren itu. Yang penting tadi syarat 6 itu dikerjakan gitu.
0: Oke. Berarti sesuai timeline gitu ya.
1: Betul.
0: Jam segini waktunya ngaji.
1: Betul.
0: Jam segini mungkin belajar yang akademiknya.
1: Betul.
0: Begitu ya. Tapi kalau misalnya di Darul Quran sendiri gimana apa memang di jadwal khusus seperti itu Pak Haji?
1: Ya jadwal khusus, ada khusus sekolah, jadwal olahraga, kan dekat gunung, kadang sama-sama dengan saya lari ke gunung gitu. Terus ada juga life skillnya, bagaimana cara menernak ikan gurami, menetaskan ikan gurami gitu loh. Bagaimana cara menggoreng ikan yang enak kan gitu.
0: Berarti ini ya, sehari-hari gitu ya, biar nanti keluar tuh benar-benar mandiri begitu.
1: Betul,
0: ya,
1: betul, santri harus mandiri lah, kalau bisa harus bisa menciptakan pekerjaan. Jangan santai cari kerjaan, ya kan?
0: Oke, oke. Nah ini sudah ada yang masuk lagi di WhatsApp kita di 0811-2020-937. Sayang banget ini gak ada namanya. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, anak muda sekarang kan sering banget ngeluh burnout gitu atau kena mental health issue karena tekanan hidup. Nah, di pesantren itu kan biasanya ada kebiasaan tirakat, puasa, dan juga zikir. Gimana sebenarnya cara hidup ala santri ini bisa jadi obat atau healing atau pembentuk mental yang tangguh buat anak muda?
1: Oh ya jelas, kalau malam Jumat itu kan ada healing. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan termasuk healing juga kan?
0: Itu tiap malam?
1: Tiap malam Jumat.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga belajar silat. Belajar Asmaul Husna juga bisa. Ada Asmaul Husna juga sampai diiringi dengan silat gitu. Jurus berapa itu? Ada jurus mematikan semut. ada jurus naga runting kan gitu. Ada juga.
0: Berarti kegiatan yang banyak banget ya. Jadi enggak ada kesempatan buat burn out kali ya.
1: Ya, bukan ngelamun, enggak ada, enggak ada sebut ngelamun. Ya. Semuanya diisi dengan ilmu.
0: Oke. Oke. Nih, semoga menjawab ya, sayang banget kamu enggak ada namanya gitu ya. Kalau hidup di pesantren kegiatannya banyak. Enggak sempat kena mental health gitu ya.
1: Enggak ada. Karena pada dasarnya iman masalahnya.
0: Ya.
1: Ketika pusing, ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baca la ilaha illallah sudah cukup. Dan itu bisa mengobati gitu.
0: Okay.
1: Ketika kita ketika ingat doi, subhanallah, gitu aja.
0: Baik, Pak Haji, kalau misalnya kita bahas pesantren kan di sana itu tinggalnya komunal gitu ya, apa-apa bareng, ramean gitu, dari tidur sampai makan kadang satu wadah gitu. Pasti ada drama selisih paham atau mungkin bosen gitu ya. Nah, gimana nih sepengetahuannya Pak Haji caranya teman-teman santri ini yang tinggal di pondok buat ngatasi rasa jenuh atau ego biar tetap kompak?
1: Justru dengan banyak perbedaan itu, kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Ada tambahan-tambahan ilmu gitu. Jadi tidak harus bentrok, tapi justru perbedaan itulah membuat apa istilahnya, banyak hikmah yang diambil dari mereka itu. Ya itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Makanya pesantren itu juga kan mengajarkan wawasan kebangsaan, saling tolong-menolong gitu ya. Artinya dengan bahasa agama, ta'awanu 'alal birri wattaqwa kan gitu. Yang kaya nolong yang miskin juga tidak boleh sombong. Yang miskin jangan bersedih, kan gitu. Yang kaya janganlah bangga, kan gitu kata saudara saya itu Roma Irama.
0: Oke. Jadi justru kalau beda-beda itu menarik gitu.
1: Menarik,
0: ya?
1: Iya. Kalau kita sama, yang
0: bosan.
1: Bosan itu kan.
0: Oke. Selanjutnya
1: ya, kalau santri laki-laki aja ya bosen. Perempuan semua ya bosen kan gitu. Makanya ada putra-putri. Sekali-kali larak lirik lah gitu.
0: Oke. Ini sudah ada yang masuk lagi di 08 11 20 29 37. Dari ini namanya, oh Pak Agus gitu. Saya adalah seorang orang tua, Pak Ustadz ya. Apa namanya, ada kekhawatiran dari sebagian orang tua kalau masuk pesantren nanti prospek kerjanya apa ya selain guru ngaji. Padahal tadi kan sudah disebut bisa jadi ahli hukum sampai pebisnis. Nah, boleh dikasih pandangan nih Pak Ustadz biar anak muda atau anak saya gitu makin pede kalau pesantren itu justru bisa membuka banyak pintu sukses.
1: Iya, jadi pesantren itu sebenarnya tempat mendoktrin manusia menjadi manusia. Bukan saja tempat belajar, tapi juga tempat mencari karakter. Saya ini siapa? Itu ada di pesantren. Nah, ketika pulang ke rumah kan dia kuliah. Ada yang jurusan kerja, ada yang jurusan apa istilahnya, jadi apa. Itu dia diaturnya kan setelah itu, sudah keluar dari pesantren. Jadi pesantren mah hanya belajar aja tentang ilmu. Ilmu apa aja ada di situ. Nanti pengembangannya kalau sudah pulang ke rumah gitu.
0: Oke, jadi tetap dua-duanya ya Pak ya, jalan begitu ya. Oke, begitu kira-kira Pak Agus. Nah, ini karena kita sudah di penghujung mutiara pagi nih, Pak Haji silahkan boleh di kita tutup mutiara pagi hari ini dengan closing statement dari Pak Haji mengenai pondok pesantren menciptakan santri sejati. Silahkan.
1: Ya, pemirsa RCTV, pemirsa RRI Cirebon di mana saja berada, bahwa kita tidak boleh takut dengan pendidikan pesantren, karena pesantren dari masa ke masa itu membuat loncatan yang sangat besar, membawa generasi muda menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Dan jangan lupa masukkan ke pondok pesantren Darul Quran Cikalang Duku Butang Cirebon, dan bisa juga masukkan ke pondok pesantren Al Hikmah Benda Kerep.
0: Oke. Nanti mungkin bisa menghubungi pakai Haji Aminuddin begitu.
1: Boleh, kalau nanti ya. Nomornya dicatat aja nih.
0: Oke, boleh, silakan.
1: 082 119 10 ya. 7790.
0: Oke. Ini nomornya Pak Haji sendiri?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Mau ngundang ceramah juga boleh.
0: Oke. Okay. Ya. Ceramah. Kalau mau konsultasi dulu gitu boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Mengenai pondok pesantrennya.
1: Silakan konsultasi tentang apalah boleh. Yang penting tentang pendidikan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya pagi hari ini Pak Haji Kiai Haji Aminuddin. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Nah, itu tadi teman Pro 2 berulang kita mengenai pondok pesantren menciptakan santri sejati. Buat kamu yang ketinggalan boleh ya nonton lagi di YouTube kita yaitu RRI Cirebon. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dan teman Pro 2 sebentar lagi kita akan lanjut ke program selanjutnya yaitu Spada. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Udah.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Hai, kembali barengan sama Viaya di pada hari ini 6 Juli 2026 ya, Taman Pro 2. Nanti sekitar jam 8 pagi kita bakal ada program dialog Cirebon Menyapa. Nanti narasumbernya adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon. Kemudian juga ada Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel. Temanya apa? Nanti kita keep dulu ya. Jadi stay tune dulu di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pada selamat pagi teman perdua bintang tim nasional Norwegia, siapa lagi kalau bukan Erling Haaland ya, mengemas 2 gol demi membantu negaranya menjungkalkan Brazil dengan skor 2-1 ya, dan berhasil melangkah menuju ke perempat final Piala Dunia 2026. Nah, ini Haaland mencetak golnya di menit 76 dan 90 ya, sementara Brazil membalas melalui eksekusi penalti larutnya si Neymar ya, yang berakhir jadi katanya sih ini adalah gol hiburan gitu ya buat Selecao di Stadion MetLife. Ini adalah di New Jersey, Amerika Serikat nih, baru aja selesai gitu ya pertandingannya. Dan skor akhir pertandingan soalnya mengulangi kemenangan Norwegia di fase grup Piala Dunia 1998 yang lalu. Tapi kali ini Haaland dan kawan-kawan meraih hasil yang lebih berarti, sebab mereka untuk pertama kalinya bisa menjejaki babak perempat final Piala Dunia. Sedangkan Brazil harus melanjutkan paceklik gelar juara dunia ya, yang terakhir kali mereka raih di tahun 2002, karena kembali harus pulang lebih awal dari Piala Dunia setelah terhenti di perempat final edisi 2018 dan terakhir adalah di 2022. Norwegia sendiri bakal melakoni laga perempat final mereka di Atlanta hari Sabtu ini ya, 11 Juli. Menunggu pemenang laga 16 besar lain antara Meksiko kontra Inggris yang baru dimainkan belakangan di Azteca hari Senin pagi ini juga gitu ya teman Pro 2. Dan buat Haaland sendiri tambahan 2 gol bikin dia sekarang kayak seolah-olah berdiri setara gitu ya dengan mega bintang Argentina Lionel Messi dan patron Perancis Kylian Mbappe dalam daftar perburuan sepatu emas teman Pro 2. 3 nama ini sejauh ini sama-sama mengoleksi 7 gol ya. Nah, biarpun si Haaland menunjukkan kontribusi konsisten di lini depan, ini pelatih Seles Solbakken dan para supporter Norwegia patut berterima kasih juga kepada kiper Norwegia, Ørjan Neland, yang juga tampil gemilang sepanjang pertandingan melawan Brazil tadi teman Pro 2. Setelah gol cepat Norwegia lewat Patrick Berg di menit ketiga dianulir karena terjebak posisi offset ya dalam proses serangan, Brazil memperoleh kesempatan emas buat membuka keunggulan. Ketiga wasit Ismail Elfat menunjuk titik putih di menit ke-12 usai meninjau tayangan ulang atas insiden jegalan Christopher Azer terhadap Matthias Schuna di area terlarang. Begitu, tapi ini kipernya si Norwegia ya, Neland, berhasil menunjukkan ketenangan dan kecermatannya gitu buat membaca arah eksekusi penalti si Bruno Guimarães demi mementahkan bola dan mengubur kesempatan Brazil membuka keunggulan. Neland juga melakukan 2 penyelamatan penting lain ya di babak pertama nih teman Pro 2 buat menggagalkan peluang berbahaya Brazil yang tadi sempat diciptain sama si Gabriel Martinelli ya dan Vinicius Junior. Sebaliknya, ancaman balasan Norwegia dari Haaland dan kapten Martin Odegaard belum bisa menaklukkan kiper Alexen Becker, memaksa kedua tim masuk ke ruang ganti dalam keadaan near goal. Begitu kira-kira yang terjadi barusan teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya penasaran nanti hari Sabtu bakalan ketemu siapa? Kayaknya sebentar lagi ya hasilnya ya. Karena kan pertandingannya hari ini untuk menentukan selanjutnya yang ada di 16 besar lainnya siapa. Pasti penasaran, kira-kira Haaland mau ngapain lagi nih? Atau mungkin si kipernya Neland mau ngapain lagi gitu ya. Nanti kita tungguin, terutama buat kamu yang menjagokan Norwegia di Piala Dunia 2026. Kalau Via sendiri kemarin sempat jagoin Belanda, tapi ya udahlah ya, kita kubur dulu tangan ini. Kita nantikan nanti si 16 besar siapa aja ya. Tetap di sini teman Pro 2 di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memberlakukan status siaga darurat kekeringan ya, mulai dari 1 Juli sampai dengan 30 September 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau di Kabupaten Cirebon pastinya ya. Nah, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cirebon, Samsul Huda, bilang kalau pemberlakuan status siaga darurat mengacu pada keputusan Gubernur Jawa Barat dan menjadi dasar buat pemerintah daerah untuk bisa mempercepat langkah mitigasi gitu ya. Jadi sementara itu pemerintah daerah lain juga udah nyiapin sejumlah langkah antisipatif ya. Antisipatif maksudnya. Mulai dari pemetaan wilayah rawan, penyediaan armada distribusi air jernih, terus sampai pengoperasian posko komando darurat kekeringan selama masa siaga. Terus juga ada pembangunan sumur bor bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini juga terus dilanjutkan ya buat memperkuat ketersediaan air bersih di sejumlah desa di Kabupaten Cirebon gitu. Terus kalau kita bahas tentang musim kemarau ya, ternyata yang kali ini nih yang sedang kita alami sekarang ini ya berpotensi menyebabkan berkurangnya pasokan air bersih, meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, dan juga mengganggu sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Teman Pro 2, BPBD sendiri udah memetakan ya sejumlah kecamatan yang punya potensi terdampak kekeringan, yaitu di Gempol, Mundu, Sedong, Greget, Beber, Gunung Jati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Walet, Karangsembung, Gegesik, dan juga Tengah Tani nih teman Pro 2. Jadi sebenarnya di sepanjang 2025 kemarin itu nggak ada laporan desa yang terdampak kekeringan ya, tapi pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaannya buat menghadapi musim kemarau tahun ini. Dan selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD juga menggencarkan edukasi buat masyarakat ya mengenai penghematan penggunaan air, pencegahan kebakaran lahan, dan pelaporan dini apabila terjadi kondisi darurat, Taman Pro 2.